0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, yeah, teman berdua pernah gak sih ngerasa hidup tuh tiba-tiba chaos cuma gara-gara satu hal yang kecil hilang gitu ya. Ya apalagi sih kalau bukan sinyal. Jadi sekarang tuh sinyal udah jadi kebutuhan utama banget kan. Jadi kayak mau update story, scrolling TikTok gitu ya, atau streaming musik favorit, atau kalian mau push rank game online gitu ya, atau bahkan sampai video call sama orang tersayang gitu ya, semuanya kan butuh koneksi yang stabil juga ngebut gak sih. Dan jujur aja ya, sinyal lemot itu kan vibesnya bikin emosi ya, lagi seru-serunya streaming ya malah buffer, lagi kirim pesan gitu ya atau chat yang pentingnya malah pending. Aduh, sumpah deh kalau ada kayak gitu bikin mood drop banget gak sih. Nah, kabarnya nih teman berdua, sekarang ada yang namanya smart friend ya, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi gak cuma kencang di kota besar, tapi jaringan smart friend juga makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smart friend jagoan sinyal sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah di Sumatera. Jadi internetan tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian tetap setiap hari. Jadi kalau kalian mau kerja aman, mau gaming gas terus, mau streaming atau upload konten nggak pakai drama putus-putus lagi. Nah ya, makanya teman berdua saatnya rasain sendiri internet yang stabil, cepat dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja. Smart friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

Barusan kita dengar lagunya Tayla yang judulnya Chanel. Ya, sampai sekarang pun gue masih bingung tau sebenarnya baca Chanel gimana sih, Chanel atau channel. Cuma gak apa-apa lah ya. Lagunya sempat booming gak sih beberapa bulan yang lalu ya, tapi masih enak banget baru dengar. Dan Liza masih nemenin kalian nonton berdua sampai jam 10 nanti. Dan apa ya, kalau gak salah jam 9 nanti ya, di 1 jam lagi Liza bakalan ada dialog ya. Jadi stay tune terus. Dan sambil nunggu ya, Liza mau ngasih berita dulu nih ya. Jadi nomor 2, Polres Mesuji ya udah mengoptimalkan fungsi pos kamling di desa Sejadian ya, Kecamatan Waiserdang. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat program sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat atau sabuk kamtipnas di tingkat desa. Ya, kegiatan dipimpin Kasat Bimnas Polres Mesuji yaitu Ibtu R. Girsang ya, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus ya. Mereka melakukan pengecekan yang dilakukan dengan meninjau langsung kondisi pos kamling dan juga aktivitas ronda warga ya. Terus juga petugas memeriksa kelengkapan sarana pendukung yang tersedia di pos kamling. Selain itu, kepolisian juga berdialog dengan warga yang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Ya, terus menurutnya pos kamling memiliki peran penting sebagai pusat koordinasi keamanan masyarakat. Keberadaannya diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi gangguan kamtipnas. Ya, jadi dalam kesempatan tersebut juga warga menyampaikan sejumlah masukan gitu ya, terkait keamanan lingkungan gitu ya. Terus juga kepolisian mencatat berbagai informasi yang diperoleh untuk memperkuat langkah pencegahan kejahatan ya. Jadi ini sebuah langkah yang tepat ya, karena kita butuh banget nih tindakan gitu ya, ataupun pengawasan dari kepolisian supaya kita terus terjaga ya keamanan ya. Karena kan kalau kemarin-kemarin tuh gue ngelihat teror pocong nggak sih? Alhamdulillah di daerah gue nggak ada gitu, tapi gue baca-baca tuh ya di sosial media banyak banget juga tuh kejadian di Lampung. Jadi semoga ini salah satunya sudah ditangani dengan baik ya. Ya semoga ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sempat ada kejadian gitu ya, ataupun nggak ada ya, semoga kita sudah dijauhi oleh teror pocong ini ya. Ya walaupun nggak ada kaitan sih, tapi kan menjadi salah satu hal yang cukup meresahkan juga ya. Semoga ditangani juga oleh kepolisian. I toss and turn, I keep stressing my mind.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. I'm out at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing I'm a shooting star.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Oh. Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Kali ini Liza udah gak sendirian ya, Liza udah barengan sama salah satu narasumber kita yang paling cantik nih ya, yang bakal ngomongin, yang namanya Liza, yang bakal ngomongin soal isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, yaitu ancaman plastik terhadap laut dan ekosistem pesisir. Ya, jadi seperti yang kita ketahui adalah sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari ini seringkali berakhir di sungai dan bermuara di laut ya. Jadi itu bisa menimbulkan dampak serius bagi biota laut, lingkungan, hingga kesehatan manusia. Nah, untuk mengupas lebih dalam persoalan ini telah hadir bersama kita Kak Rintan Anggraini, Ketua Umum Lampung Sweeping Community, sebuah komunitas yang aktif dalam berbagai kegiatan pelestari lingkungan dan aksi bersih-bersih sampah. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan kita bakal berbincang ya mengenai kondisi sampah plastik di Lampung ya, dampaknya terhadap laut serta langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. Dan juga kita sudah terhubung dengan Kak Rintan Anggraini. Halo, assalamualaikum Kak. Oke. Gimana Kak kabar hari ini?
1: Alhamdulillah nih Kak, sehat banget. Gimana Kak Liza kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ya, langsung aja kali ya Kak, kita ngobrol ya Kak ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, coba nih ya. Boleh diceritain dulu gak sih Kak mengenai Lampung Sweeping Community ini, kira-kira fokus kegiatannya apa aja sih Kak?
1: Nah, kalau Lampung Sweeping ini nih organisasi komunitas ya Kak ya, yang tepatnya itu ada di Bogor Lampung. Nah, dia ini komunitasnya bergerak di bidang aksi, edukasi sama sweeper care. Jadi, dia itu nggak cuma untuk bersih-bersih sampah gitu lah Kak ya, cara enaknya ngomong. Tapi kadang kalanya kita juga sering untuk ngasih edukasi ke sekolah, ke yayasan, atau ke lembaga-lembaga terkait gitu. Kadang-kadang juga kita pergi tuh Kak ke panti-panti untuk ngasih apa ya Kak, bantuan, ngasih edukasi juga ke mereka gitu.
0: Oke. Okay. Ini kan ngomongin soal laut ya Kak ya. Kira-kira udah ada kegiatan enggak sih Kak untuk kegiatan bersih-bersih di laut gitu Kak? Kira-kira ke pantai mana atau laut mana gitu Kak?
1: Nah, kalau misal dari Lampung Sweeping itu tuh untuk kegiatan bersih-bersih lautnya itu kita ada program namanya Sweeping Kak. Jadi kita bersih-bersih untuk sekitaran pantai gitunya Kak. Atau kadang ada kalanya kita juga masuk ke dalam lautnya juga.
0: Berarti beberapa pantai. Oke. Okay. Itu kira-kira dalam sebulan itu bisa berapa kali Kak kegiatannya berlangsung?
1: Itu mungkin ini Kak, biar enggak apa ya Kak, enggak terlalu bosen. Jadi kita ambilnya setahun Kak, mungkin setahun dua kali gitu. Karena kan selain kita bersih-bersih laut, ada banyak prokja-prokja yang lain ya Kak ya, fokusnya. Kadang kita bersih-bersih yang di daratnya juga, kayak misalnya kita di HFD gitu. Jadi kalau untuk ke lautnya sendiri kadang kita setahun dua kali atau bahkan tiga kali juga bisa.
0: Oke. Okay. Nah, terus Kak, kalau misalnya kan kegiatan bersih-bersih nih, paling sering kegiatan yang dilakukan dalam komunitas ini apa, Kak?
1: Kalau yang paling sering sih pastinya sweeping sendiri ya, Kak ya. Karena kita kadang sering bonding. Nah, bonding tuh kayak apa ya namanya, bonding ke anggota. Nah, sekalian Kak kita bersih-bersih di pantainya. Jadi, kita enggak sekedar untuk senang-senang, tapi kita juga ngasih dampak ke masyarakat dan lingkungan juga gitu.
0: Oke, nah ini kan sesuai tema nih ya, menjaga laut dari ancaman sampah plastik. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih yang mendorong Kak Rintan nih untuk aktif dalam pergerakan lingkungan khususnya isu sampah plastik Kak?
1: Nah, kalau dilihat dari isu-isu masyarakat ya Kak ya, kayak sering kita kan nemuin tuh Kak plastik-plastik yang berserakan di darat lah ya, kita coba dulu. Nah, dari darat itu sebenarnya sering banget tercemar. Jadi orang-orang di lingkungan itu ngerasa gak nyaman sama tumpukan-tumpukan karena banyak bau yang gak sedap dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang mendorong saya sendiri untuk ikut tergerak dalam komunitas agar menjaga lingkungan lebih baik lagi gitu Kak.
0: Oke. Berarti emang sangat aktif ya Kak ya. Terus Kak, seberapa serius sih Kak kondisi pencemaran sampah plastik di wilayah Lampung saat ini?
1: Nah, kalau misal di wilayah Lampung ini, kalau dilihat sangat belum tertangani dengan baik ya kak, kalau dari aku pribadi masih banyak sampah yang open dumping, jadi kayak cuma ditumpuk aja belum diolah itu sih kak. Jadi tumpukan-tumpukan itu masih banyak. Kalau nggak salah juga itu sampahnya itu berapa persen gitu, 99 atau berapa gitu udah.
0: Berarti itu maksudnya 99% atau 90% tuh sampah plastik ya kak?
1: Bukan kak, kalau sampah plastiknya dia kecil. Kalau kebanyakan malah sampah rumah tangga kak.
0: Di
1: DPA itu.
0: Nah ini kira-kira apakah ada kayak apa ya? Ini kan kita pingin kayak mengolah plastiknya. Kira-kira kalau dari sweeping community sendiri, dari community sendiri itu apakah ada inisiatif untuk mengolah sampah atau menjadi apa gitu kak, atau didaur ulang gitu?
1: Sebenarnya kita kalau sampah plastik kita pengen nyoba ini sih kak, kayak misal jadi kerajinan gitu kak, atau jadi apa namanya eco engine juga itu bisa. Tapi kalau sampah plastik jadi kerajinan sih kak, atau kita lukis-lukis gitu. Jadi nggak sekedar nggak kepakai sia-sia gitu kak, jadi pengennya tetap jadi suatu seni atau tetap berguna nantinya gitu.
0: Oke, berarti udah ada beberapa sampah yang diolah untuk menjadi kerajinan ya kak ya?
1: Iya kak, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu.
0: Kira-kira boleh diceritain nggak kak, kerajinannya apa yang dibuat?
1: Nah kalau waktu itu sempet kak, kita kerjasama sama Bang Golden. Nah itu kita ngelukis sampah di apa ya, ngelukis di botol bekas seperti itu sih kak.
0: Keren banget. Nah lanjut ya kak ya. Jadi kira-kira nih kak, menurut Kak Rintan, mengapa sampah plastik ini bisa menjadi ancaman besar bagi ekosistem laut kak?
1: Nah kak, sebenarnya tuh selain ancaman tuh, sekarang 88% yang ikan yang kita konsumsi tuh udah ada mikroplastiknya tau kak.
0: Oh serius?
1: Jadi kayak yang udah berbahaya ya kak ya, sedangkan sekarang mikroplastik tuh sangat udah tercemar. Dan 70 dan sampah di lautan itu per tahunnya sampah menyumbang 70-80% menyumbang sampah untuk laut Indonesia ini. Ini sangat lumayan berbahaya ya kak, apalagi mikroplastik mengandung banyak bahan-bahan kimia yang sangat mengganggu sistem kesehatan tubuh.
0: Apalagi kan orang Lampung, karena kita kan dekat dengan laut ya, jadi kebanyakan makanannya juga sama ikan ya kan.
1: Betul kak.
0: Nah kira-kira kak, apa sih ya kalau dampak udah kita obrolin ya. Jadi nih, kalau misalnya dari komunitas kakak sendiri, apa sih kak yang kira-kira pingin kakak lakukan untuk menjaga ekosistem laut ini kak, supaya enggak, ya minimal berkurang lah sampah plastiknya?
1: Sebenarnya untuk menjaganya, kalau ini tuh sebenarnya kesadaran pribadi masing-masing ya kak ya. Kalau misalnya kita hanya bergerak untuk satu orang dua orang, nggak akan tertangani dengan baik gitu.
0: Betul.
1: Karena manusia itu tuh kalau misal satu orang itu nyumbang satu sampah plastik itu, dikali aja kak di dunia ini ada berapa manusia. Jadi sangat berpengaruh kalau misal yang ngurangin yang berkontribusi 1-2 itu sebenarnya sangat membantu. Cuma langkah baiknya kalau semua orang itu tuh ikut apa ya kak, ikut tergerak untuk mengurangi sampah gitu. Jadi penyumbang sampah di laut tadi itu udah berkurang gitu loh kak. Jadi nggak yang tercemar laut kita juga. Dengan caranya juga, selain itu juga kita coba sering-sering untuk bersihin di laut itu ya kak. Yang pasti yang di pinggiran, di pesisir itu kan wilayah-wilayah yang rawan akan sampah plastik ya kak. Seperti itu.
0: Nah terus kak, kira-kira nih kalau misalnya komunitasnya nih, sweeping community mau mengadakan bersih-bersih pantai gitu kak, nah kira-kira buka volunteer gitu gak sih kak, biar anggotanya banyak atau gimana gitu?
1: Untuk biar anggotanya banyak ya kak ya? Nah itu sebenarnya kita tekanin di kaderisasinya sih kak ya. Jadi gimana caranya biar mereka tuh ngerasa dirangkul dan gak bosen sama apa ya, kayak cuma sekedar sweeping aja gitu. Okay. Jadi banyak hal-hal sebenarnya kegiatan terkait sampah yang menarik untuk kita bahas gitu loh Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak pengennya kayak bermain sambil belajar juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kayak misalnya contohnya tadi kita ngolah sampah yang kita lukis itu juga kan seru ya Kak ya, kita kayak lukis seneng, tapi medianya diganti sama plastik gitu. Itu berbedanya kayak gitu.
0: Oke, okay. Itu biasanya kegiatannya dilaksanain sama siapa aja? Apakah sama anak sekolah kah atau masyarakat umum?
1: Nah, kalau misal untuk anggotanya dari Lamong Sweeping ini bervarian Kak, ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja. Nah, untuk sasaran kegiatannya kadang kita buka volunteer juga. Itu bebas sih Kak, kadang masih SMA juga ada. Ada yang udah kuliah, ada yang masih kerja. Dan kadang kita untuk masyarakat umum juga gitu. Untuk kayak misalnya kita sering ada CFD juga Kak di Adipura itu.
0: Iya.
1: Itu kan sasaran berarti kita untuk ngajak untuk masyarakat untuk umum untuk menjaga lingkungan dan ngurangin sampah plastik juga kan.
0: Gitu. Berarti kalau misalnya CFD ada gitu setiap minggu, apakah sweeping kemarin juga hadir gitu?
1: Iya Kak, kita bagi aja sih Kak, tahun itu misalnya CFD berapa kali, sweeping berapa kali, terus perkerja-perkerja lain berapa kali gitu. Jadi harapannya kegiatan itu sangat bervariasi gitu, nggak selalu sama satu kegiatan yang kita ulang berapa kali gitu, biar anggota juga nggak ngerasa bosen gitu Kak.
0: Oke, iya sih, ini keren banget soalnya emang susah ya untuk menjaga lingkungan karena kan nggak bisa bergantungan sama satu komunitas aja gitu kan, tapi kita juga harus sama masyarakat gitu loh untuk menjaga lingkungan kita, ya nggak sih Kak?
1: Iya betul.
0: Nah terus kalau misalnya di laut sendiri nih Kak, di pantai gitu, kira-kira ada nggak sih Kak kayak tips-tips dari Kakak supaya kita nih sebagai pengunjung pantai nih bisa menjaga kebersihan lingkungan gitu, minimal nggak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik gitu Kak ke laut.
1: Nah kalau misalnya lagi beli jajan atau beli apa itu, coba kalau misalnya kita nggak nemu kotak sampah atau tempat sampah, coba digenggam dulu lah kita, jangan dibuang sembarangan, kita simpan dulu baru nemu kotak sampah. Jadi kayak biar nggak nyumbang juga Kak, nggak nyumbang sampah semakin banyak juga gitu. Dan kalau bisa ya jangan membawa sampah plastik gitu. Coba kalau misalnya kayak bekal kita taruh ke Tupperware atau ke barang-barang, bawa tumbler, kayak jangan bawa botol plastik gitu kan, itu lumayan ya Kak ya, kalau misal setiap pengunjung pantai dia bawa tumbler sendiri-sendiri, udah mengurangi sampah itu Kak.
0: Oke.
1: Jadi kontribusi pengunjung pantai juga sangat berpengaruh akan tumpukan sampah gitu yang menyumbang sampah di laut, karena kan dia langsung di pinggir lautnya.
0: Iya sih benar. Bahkan aku pun ya kadang nih kalau misalnya ke pantai gitu, kadang suka miris kita kan ngeliatnya kayak aduh kok banyak sampah, padahal sebenarnya kita nih sebagai pengunjung kan bisa ya apa misal kita beli apa sampahnya kita bisa bawa dulu terus dibuang ke rumah gitu kan, di rumah kan bisa gitu kan ya.
1: Iya. Padahal pantai itu kan pemandangannya indah banget ya Kak. Kalau misalnya ada sampah jadinya tuh kayak ngerusak keestetikanya. Jadi kayak harusnya seindah itu dan seger itu untuk dinikmatin gitu.
0: Iya benar banget. Dan Kak kalau misalnya nih ini kan kira-kira selain sampah plastik, apakah ada sampah-sampah lain yang dikumpulkan gitu Kak? Misalnya contohnya kayak puntung rokok ataupun tisu kayak gitu-gitu gak Kak?
1: Untuk di ini ya Kak ya, untuk di sampah di lautnya sendiri. Nah kalau di lautnya itu beberapa kali kita nemu ini Kak, popok gitu juga ada.
0: Oh ya Allah, beberapa Akbar. Kali.
1: Iya, jadi kayak miris banget gak sih Kak kalau di laut ada popok gitu.
0: Ya Allah, kasih banget.
1: Bahkan ada beberapa kali kita menemukan daleman Kak.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi kayak kok bisa ada daleman di laut, kamu buang secara sembarangan itu Kak atau gimana?
0: Gak mungkin lepas kan ya?
1: Iya, jadi kayak aneh juga kalau tiba-tiba ada pembalut, ada
0: ya Allah Akbar,
1: ada popok,
0: ya
1: ada daleman kayak gitu.
0: Ya Allah, aduh.
1: kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan lagi sih untuk mengurangi sampah-sampah itu yang ada di laut.
0: Benar, karena ya walaupun nih kita nggak merasakan ya, karena kan kita nggak tinggal di pantai, tapi ya kita pun secara tidak langsung bakal merasakan, karena kan nggak cuma kita mengunjungi pantainya, tapi kita juga mengonsumsi makanannya kan, kayak misalnya ikan sesuai yang kata kakak tadi. Ya memang benar sih, harus ditingkatkan edukasinya ya.
1: Iya betul sekali kak, sedangkan juga kita konsumsi ikan mungkin bagi penyukanya bisa setiap hari kak, dan kita gak sadar bahwa dalam ikan itu ada bahan mikroplastiknya.
0: Bener.
1: Yang sangat berbahaya.
0: Betul, kayaknya gak cuma ikan ya, mungkin udang juga bisa gak sih kak?
1: Kalau udang bisa sih, cuma kan kadang jarang dia untuk habitat di laut.
0: Oh iya sih, oh iya ya. Oh iya ding. Ya udah nih kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, nih kak, terus kira-kira nih apa harapan Kak Rintan terhadap kondisi laut di Indonesia sekitar 5 atau 10 tahun ke depan lagi lah kak?
1: Semoga tuh kita itu ada apa ya kak ya, sesuatu yang bisa lebih baik lagi gitu loh kak, maksudnya kayak sampah-sampah itu tuh diolah secara baik, jadi di laut itu tuh udah enggak terlalu tercemar. Kalau misalnya pengolahan sampahnya tuh udah apa ya kayak udah diolah secara baik dan secara menyeluruh gitu, enggak sekedar kita ditumpuk ataupun masyarakatnya ngebuang sampah sembarangan. Kalau misalnya masyarakatnya udah tertib dalam menangani sampah, pasti tumpukan sampah di laut itu udah enggak sebanyak itu kalau misalnya pembuangannya udah baik gitu sih kak, kalau menurut aku sendiri.
0: Oke. Terakhir nih kak, kira-kira sebagai penutup ya kak ya, pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro2 supaya bisa ikut menjaga laut dari ancaman sampah plastik kak?
1: Kurangin penggunaan sampah plastik aja sih kak, kayak misalnya coba sekarang mulai ya pelan-pelan kita terapin untuk membawa tumbler, itu sih sesederhananya. Dan kalau misalnya beli makanan atau apa, coba untuk membawa makanan bekal sendiri, apa tupperware, maksudnya makanan yang kita itu tuh beli nggak perlu nyumbang sampah plastik lagi gitu. Biasanya kan ada juga restoran yang kayak nyediainnya pakai piring kayak gitu sih kak.
0: Betul, ya benar banget ya, karena salah satu gerakan ya untuk menjaga lingkungan kita ya, karena kita semakin hari ya semakin banyak populasi di Indonesia dan semakin banyak juga gitu kan penyumbang-penyumbang sampah ya, walaupun kita juga belum sadar gitu ya, kalau ternyata sampah-sampah yang kita beli setiap hari gitu ya, makanan atau minuman yang setiap hari kita beli itu bisa menjadi sampah yang justru malah mencemari lingkungan kita ya.
1: Betul kak, dan itu pun kadang kitanya juga gak sadar kalau ternyata kita udah nyumbang sampah gitu.
0: Bener banget, oke deh. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Rintan udah bersedia nih untuk dialog sama kita walaupun cuma sebentar kak.
1: Iya kak, sama-sama kembali Kak Liza.
0: Semoga dari obrolan kita hari ini bisa sangat bermanfaat ya, apalagi kita ngomongin soal lingkungan gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Pro2 dan juga buat masyarakat ya. Semoga bisa lebih meningkatkan lagi kesadarannya untuk menjaga lingkungan kita. Terima kasih sekali lagi Kak Rintan.
1: Iya, sama-sama kembali lagi Kak.
0: Selamat beraktivitas Kak. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya dan itu tadi teman Pro2 obrolan Liza barengan sama Kak Rintan Anggra ini ya, kita ngomongin soal menjaga laut dari ancaman sampah plastik ya. Semoga obrolan tadi bisa bermanfaat buat teman Pro2. Dan Liza masih nemenin kalian sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune on 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Iya, tetap bukan kamu ya teman Pro 2. Yang pastinya nih bukan kamu. Karena nih, Polda Lampung mengungkap 75 kasus kejahatan jalanan dalam kurun 19 hari pelaksanaan operasi ya. Sebanyak 95 tersangka berhasil diamankan selama periode 13 hingga 31 Mei 2026. Ya, jadi kasus yang diungkap meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan juga pencurian kendaraan bermotor. Nah, pengungkapan tersebut juga disertai penyitaan ratusan barang bukti hasil tindak pidana. Ya, jadi Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan kebersihan itu menunjukkan komitmen menjaga keamanan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi upaya menekan angka kriminalitas di wilayah Provinsi Lampung. Ya, selain melakukan patroli, petugas juga merespon cepat laporan masyarakat yang masuk. Ya, langkah tersebut diikuti pengungkapan berbagai tindak pidana jalan yang meresahkan masyarakat. Nah, pada kasus pencurian dengan pemberatan, pelaku merusak pintu atau jendela menggunakan alat bantu. Nah, pelaku memanfaatkan rumah maupun bangunan kosong untuk melancarkan aksinya. Sementara pada kasus pencurian kekerasan, pelaku melakukan intimidasi terhadap korban. Aksi lainnya dilakukan untuk melalui penghadangan dan perampasan barang berharga secara paksa. Yes. Jadi dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 410 barang bukti dari para tersangka. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai senilai 18 juta ya. Jadi barang bukti diamankan meliputi kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4. Polisi juga menyita telepon genggam, dokumen kendaraan, serta berbagai hasil kejahatan lainnya. Wow, jadi ini hasilnya baik banget ya yang sudah di yang ditangkap gitu ya. Jadi emang akhir-akhirnya agak cukup meresahkan ya. Tapi semoga dengan penangkapan ini kejahatan semakin berkurang dan kita juga semakin aman ya teman berdua untuk hidup tinggal di Lampung ya. Dan yang pasti kamu jangan jadi pelakunya, oke?

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

99,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tempat terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2, udah waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman Pro 2 udah gabung sama Liza dari jam 5 tadi ya, sampai jam 10. Waktunya Liza untuk pamit. Dan terakhir dari Liza, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. And now, bye.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
2: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Sepak Bola Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Teman bola kalian. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92.2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Gibril Lukas teman kamu semua. Sampai dengan jam 3 di Pro 2 hari ini, di Santai Siang. Untuk kamu semua, keep on tuning.

0: Pro 2, cuaca terik banget, panas mungkin ya di luar sana teman Pro 2 untuk kamu semua ngejalanin aktivitas tapi dibuat santai aja barengan Gib Lukas di siang hari ini sampai dengan jam 3. Lukas bakalan nemenin teman Pro 2 semua dan kita bakalan banyak bahas hal-hal yang kayak bakalan menarik ya. Kayaknya sih ya. Yang pertama nanti kita bakalan bahas tentang dirty latte nih, kopi kotor tanda kutip ya, yang lagi hits. Kira-kira kenapa dinamain dirty latte? Terus juga kita bakal bahas tentang Mes Hillhurst ya, yang bersyukur kembali ke timnas Indonesia usai lewati masa sulit. Dan juga nanti kita bakal bahas tentang Tom Holland yang siap wariskan Spider-Man. Waduh, wariskannya berarti kenapa nih? Selain apa yang bisa dengerin di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.
0: Maksud gue gini ya Tom Holland, seingat gue Spider-Man itu punyanya Sony sama Disney, ya kan? Marvel gitu. Iya itu miliknya Marvel gitu. Kenapa lo bisa mewariskan sesuatu hal yang bukan milik lo? Enggak lah ya, mungkin itu ya kalimat kiasan doang gitu ya. Tapi memang kadang-kadang superhero-superhero yang kita tonton gitu teman Pro 2 itu jadi ikonik banget sama satu aktornya karena dia udah sukses banget meraninnya gitu. Dan gua rasa ini valid kalau misalnya gua ngomong Spider-Man itu adalah superhero yang cukup versatile ya, karena diperanin siapapun kayaknya works aja gitu. Meskipun pembandingnya adalah subjektif gitu ya, subjektivitas lu gitu ya, mau suka yang mana gitu, versinya Tobey Maguire, Andrew Garfield, atau Tom Holland gitu. Tapi kan either way kita tetap menikmati ketiga-tiganya sebagai Spider-Man gitu kan. Dan semoga aja di segala peran yang lu hadapi sekarang atau yang lu jalankan sekarang gitu teman Pro 2, lu berhasil dan juga bisa gitu ya jadi orang yang make the most of it gitu teman Pro 2 ya. Peran lu sebagai kakak mungkin, peran lu sebagai adik, peran lu sebagai anak, orang tua, dan segala macem gitu ya. Karena itu perannya gak terbatas 2 jam aja gitu ya, itu selamanya ya perannya ya. Yaudah di siang hari ini teman Pro 2 ya, apapun yang sedang lu perankan atau sedang lu jalankan ya, jadi aktivitas lu di siang hari ini, pastiin ditemenin Pro 2 Radio Bandung Lampung aja, karena pastinya kita bakalan nemenin sampai dengan jam 3. Kalau mau request lagu juga gak masalah, WhatsApp 081-79-925-925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Coming up next, gue bakalan puterin lagu-lagu yang cukup baru ya, dari artis-artis yang lo kenal semua. Ada Olivia Rodrigo, The Cure, terus nanti gue bakalan puterin salah satu pemenang baru nih ya dari ajang pencarian bakat, Celina Grace, Sumpah Mati, dan juga End of Era dari Niall Horan. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

Winner of Indonesian Idol this season, teman Produa, Chelina Grace barengan Andrianto, ya sumpah mati teman Produa. Yang lagi gila aja kamu dengerin di Produa Radio Malamu, teman terbaik kamu barengan di Blukas di Santai Siang ya. Untuk buat hari kamu makin nyantai ya teman Produa, mending langsung aja request lagu favorit kamu ya. WhatsApp 081799295 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Dan nanti Lukas bakalan bacain ataupun puterin pastinya ya. Yang udah masuk di siang hari ini datang dari 0896 3281 sekian. Dia mau request lagunya Lainey, Prettiest Thing I've Ever Seen. Okay? Abis itu ada lagi dari 0813 7682 sekian. Assalamualaikum kak, selamat siang juga. Waalaikumsalam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap hari. Wow, thoughtful sekali ya, thank you loh. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Oh kirain udah ada lagu requestan, gak apa-apa, yuk langsung aja. Request aja gak apa-apa langsung ya. Drop aja lagu yang pengen lo dengerin di siang hari ini. Nanti gue bakalan bacain ataupun puterin ya. Ada lagi dari 0895 1710 sekian. Dibilang selamat siang kak, mau request lagu dong insyaallah dari Juicy Lucy. Masih sering banget kangen sama orang yang beda keyakinan itu, dan juga sekarang kemungkinan kita ketemunya udah di bawah 10% karena dia udah balik ke Depok. Yoh, patah hati lah. Masih fresh ingat semua kenangan sama dia itu. Kalau diingat masih bikin kangen kak. Kakak pernah juga gak kayak aku kisahnya? Kenapa? Kenapa ada kalimat pertanyaannya itu gak sopan ya? Ya pernah sih, jujur pernah ya. Anyway, nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi bacain dulu satu lagi request yang masuk dari 0896 8321 sekian. Dia mau request lagu Niki, I Like You. Yaudah, langsung aja Lukas puterin untuk teman Pro 2 semua lagu-lagu requestan kamu. Keep on tuning.

0: time. Yeah.
1: 92,5 FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

juga lagi apa ya dalam proses merelakan ya. Memang pasti susah lah teman Pro 2. Makanya kalau mungkin di siang hari ini lo juga ingin sekali gitu ya mendengar lagu yang mungkin pada kira bisa ease the pain gitu ya teman Pro 2. Atau justru lo pengen banget gitu untuk ayo aku ingin semakin tersakiti lagi gitu ya, lagu-lagu yang paling galau yang pengen lo pilih, atau ya lagu-lagu yang simple aja deh yang bisa nemenin hari lo di siang hari ini teman Pro 2. Lukas ya banget puterin dan juga bacain requestan-requestan teman Pro 2 semua di santai siang hari ini. WhatsApp kita 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ada dari 0881-1521 sekian. Selamat pagi, siang dong. Selamat siang, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Oh, The Angies itu nama ininya ya, fanbase-nya ya. Oke. Okay. Selalu bahagia dan tetap semangat siarannya, Kak. Oke, okay, thank you. Nanti remuk ya dari Angie Carvalho bakalan Lukas puterin. Abis itu kita cek lagi WhatsApp yang lain ataupun di Instagram ya. Oke, masih dari WhatsApp sini ya, dari 0882-7638. Sekian. Dia mau request lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke. Okay. Panjang ya judulnya. Terus satu lagi. Dari 0857-6886. Sekian. Kak, aku mau request lagunya Sam Smith. Yang mana aja. Yang penting asik, kata dia. Yang mana aja yang penting asik. Lucu juga cara request. Yaudah, nanti Lukas pasti bakal puterin juga untuk teman Pro 2 semua ya. Lagu-lagunya yang tadi udah gue bacain, abis ini bakalan langsung lo dengerin teman Pro 2. Just keep on tuning.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Masih di Pro 2 Red Malamu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, barusan aja kamu dengerin lagunya Wave to Earth, Heaven and Hell ya, salah satu latest rilisnya dari Wave to Earth. Masa Wave and Earth? Kalau Zel, teman Pro 2, pengen ikutan gabung juga untuk request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, atau mungkin juga lagu yang kayaknya ngena banget nih, kalau misalnya diputarin di siang hari ini ya, dari musisi favorit kamu juga gak masalah. WhatsApp aja 081-79-925-925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di siang hari ini datang dari 085764 26 sekian di WhatsApp kita dari Konita. Dia mau request lagunya Alexandra Hindia. Oke, habis itu kita lanjut lagi pindah dari Instagram kita ya, teman Pro 2 ya, ada Big L, dia mau request lagunya Enough For You dari Reality Club. Dan habis itu kita lanjut lagi dari Instagram. Ini gak mau disebutin username ya, unik sekali ya requestannya. Dia mau request lagunya Justin Bieber, That Should Be Me. Oh, I See It Coming. Yeah, kenapa lu gak mau disebutin username-nya? Kayaknya lagu yang dipilih terlalu personal ya, dan gak mau terdengar satu lampung bahwa lu lagi galau gitu ya. Yaudahlah, kalau sel teman Pro 2 lainnya mau pengen ikutan gabung untuk request, boleh, masih ada waktu untuk kamu. WhatsApp 081-79-925-925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Lagu ini memang gak pernah gagal gitu ya, untuk buat lo mungkin lebih slow down gitu ya, slow down the pace. Mungkin sekarang lo lagi butuh banget ya membuat santai siang lo, teman Pro 2. Makanya dengerin aja terus Pro 2 dari Bandar Lampung barengan gue Gilbert Kas, sampai dengan jam 3 masih nemenin teman Pro 2 semua di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Mungkin sempat lewat juga ya di FYP TikTok lo, teman Pro 2 ya, lagu tadi tuh Membasuh dari Hindia dan juga Rara Sekar. Itu dijadiin suara dari kopi americano gitu ya, ngerti gak sih? Jadi kayak perbandingannya nih, jadi kayak ada gelas di sampingnya itu kayak air dengan es batu ya kan. Terus kalau misalnya di stir atau diaduk tuh ya bunyinya biasa gitu ya, kayak bunyi besi yang ketemu sama gelas sama es batu gitu kan ya. Jadi kayak ting ting ting ting. Tapi begitu americano yang diputar, lagu itu yang keputar malah gitu ya. Dan mungkin memang ada beberapa teman Pro 2 yang menikmati kopi gitu ya, sambil membuat hari lo tuh lebih kontemplatif gitu ya, lebih mikirin banyak hal. Karena memang kopi ini udah jadi gaya hidup kita gitu ya teman Pro 2, apalagi anak muda. Dan juga mungkin justru malah ketika kafein itu ada di dalam tubuh lo, itu selain memacu jantung tapi memperlambat situasi yang ada mungkin ya. Karena lu mungkin yang lu butuh justru berpikirnya itu lebih lambat lagi, teman Pro 2 ya. Biar gak overthinking lah ya, sekali-sekali gitu teman Pro 2. Dan kalau ngomongin kopi kan banyak ya selain americano. Mungkin lu tipe orang yang gak terlalu suka apa ya, yang bener-bener kopi banget, kopinya tuh ngopi banget gitu ya. Atau justru lo pengen banget nyoba-nyobain hal-hal yang mungkin belum lo coba dari menu-menu di cafe shop andalan lo, teman Pro 2 ya. Karena memang banyak banget sebenarnya. Dan actually gue juga lama-lama penasaran sih, kayak cobalah satu hari atau hari-hari selanjutnya gitu ya, gue pengen nyoba menu-menu yang berbeda terus gitu di cafe shop favorit gue gitu, teman Pro 2. Dan salah satunya yang sekarang lagi diomongin banget itu adalah Dirty Latte, teman Pro 2 ya. Ada, sebelumnya kan memang ada Mont Blanc ya. Sekarang pencinta kopi ini dibuat penasaran dengan tren Dirty Latte. Kopi ini tuh menarik karena penyajiannya yang beda dari ice latte pada umumnya. Karena tampilannya tuh kayaknya estetik banget gitu ya. Jadi cocok banget kalau misalnya lo foto-foto terus upload gitu ya di IG story lo, di stories lo gitu ya, atau mungkin di instan lo. Ada gak sih yang main instan? Instagram instan, kok gue masih gak ngerasa serunya ya. Anyway, secara harfiah ya, Dirty Latte ini memiliki arti kopi kotor. Tapi emangnya memang kopinya kotor ya? Enggak dong ya teman Pro 2 ya. Jadi menurut Mr. Gatot nih ya, beliau adalah barista manager Common Grounds Terra Menteng, menjelaskan kalau misalnya Dirty Latte itu sebenarnya udah lama gitu ya munculnya begitu. Tuh, Dirty Latte itu sumbernya satu tuh ada dari Jepang, satu lagi dari Thailand, tapi penjelasan yang lengkapnya itu datang dari Jepang gitu. Jadi ada salah satu coffee shop legendaris di Jepang, namanya adalah Bear Pond, dan ada salah satu orang yang minum ice latte tapi ngerasa bahwa esnya dengan adanya es batu, kopinya jadi terlalu encer gitu. Jadi dia coba untuk menghilangkan es batunya. Jadi minum fresh espresso sama susu. Nah, disitulah mulainya Dirty Latte ini berkembang gitu ya, dan itu di sekitar awal tahun 2010-an begitu. Nah, kalau misalnya ngomongin si Dirty Latte ini juga teman Pro 2 ya, ada tanggapan dari Wee Chili, Lead Operations Beanstar. Kalau misalnya dia bilang kalau misalnya bahwa tren Dirty Latte ini juga berasal dari negara barat begitu ya, negara-negara western yang udah jauh sebelum masuk ke Indonesia begitu. Dan Dirty Latte itu gak di stir atau gak diaduk, dari susu langsung dikombinasikan ke cangkir. Makanya layernya itu kayak berantakan gitu ya, beda dengan latte biasa yang kelihatan kalau dicampur gitu. Dan itulah yang ngebuat kelihatannya itu kayak dirty gitu ya, kayak kotor gitu. Tapi ya secara taste ya aman-aman aja gitu ya. Dan kayaknya boleh juga sih untuk dicoba gitu ya. Apalagi untuk gue tuh gak suka banget es batu, karena gue gak suka kedinginan gitu ya. Apalagi tiba-tiba didinginin, padahal kita gak tahu salah kita apa gitu ya. Mending lu kasih tahu salah kita apa, jangan langsung didinginin gitu dong, asik. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Tenang aja, gue gak bakalan kemana-mana.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Cause I'm sick of wanting more. You were good to me. You were good to me, yeah. Swear I'm different than before.
1: Berterima kasih lah sama orang-orang yang selalu ada gitu ya dalam hidup lo, teman Pro 2, yang pernah berbuat baik ataupun bahkan setiap harinya berbuat baik gitu kan. Cherish the moment sama mereka. Dan siapa tahu aja justru hal-hal yang lo syukuri itu akan ngebawa lo ke banyak hal lagi ya, yang mungkin bisa lo syukuri lagi nantinya, teman Pro 2. Asik. Kayak gue bersyukur banget gue tinggal di Indonesia. Besides of ya banyak hal yang terjadi ya di negara ini. Tapi gue bersyukur ya, sisi yang gue syukuri gue bisa lahir besar tinggal di Indonesia adalah makanan-makanannya. Ya gak cuma makanan berat, tapi makanan ringannya pun buset enak-enak banget menurut gue. Gak tahu juga sih kalau misalnya bagi lidah-lidah orang-orang di luar Indonesia gitu ya. Tapi kan somehow kadang-kadang kita selalu jadi peringkat teratas gitu ya kalau ngomongin tentang survei-survei makanan, baik itu makanan berat ataupun makan ringan gitu ya, yang ada gitu kayak tes Atlas ataupun hal lembaga-lembaga nggak atau lembaga survei masa pemilu kali ya, ataupun artikel laman-laman yang memuat artikel tentang makanan gitu ya ataupun minuman di dunia internasional, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang makanan ringan yang sebenarnya berat sekali dari sisi kesehatannya, itu adalah gorengan ya. Gorengan ini kan kita gak tahu nih jatuhnya makanan ringan atau makanan berat. Tapi yang jelas kalau ngomong, kalau gorengan tuh dianggap makanan berat, dia gak terlalu ngenyangin. Tapi kalau makanan ringan, dia ngenyangin gitu kan. Jadi kayak di posisi mana nih ya kan gorengan ini. Apakah memang tergantung porsi aja gitu kan ya? Karena memang gorengan jadi salah satu hal yang mungkin memang kalau dari kesehatannya, teman Pro 2 itu memang sering banget mendapatkan rapor merah gitu ya, karena ada kandungan kolesterolnya, terus juga lemak transnya. Tapi tetap aja gitu ya, gorengan tuh punya hat special place gitu ya di hatinya masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Ya karena memang si gorengan nih, teman Pro 2, ini memang punya sejarah yang panjang gitu sama masyarakat Indonesia. Nah, kenapa sih gorengan ini bisa jadi camilan nasional Indonesia gitu ya? Karena secara historis nih, teknik memasak dengan minyak banyak atau deep frying kan memang bukan teknik asli masyarakat Nusantara di zaman dulu gitu ya. Di zaman-zaman purba, di zaman-zaman kuno gitu ya, masyarakat tuh apalagi kita sebagai negara kepulauan lebih familiar dengan cara mengolah makanan yang direbus, dikukus, dibakar ataupun dipanggang begitu. Jadi ada sejarahnya nih, teman Pro 2 ya, berdasarkan buku Nusa Jawa Silang Budaya karya Dennis Lombard. Buku ini mengupas tuntas kenapa teknologi memasak seperti penggunaan wajan atau wok gitu ya, dan teknik menggoreng itu dibawa oleh imigran dari negara Tionghoa ke Nusantara, negara Tiongkok ke Nusantara gitu ya. Jadi jejak gorengan di Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan kedatangan para imigran dari Tiongkok berabad-abad lalu. Dan mereka juga gitu ya mengenalkan wajan cekung ya, atau kuali gitu ya, serta teknik menumis dan menggoreng dengan minyak nabati, terutama minyak kelapa. Nah ini jadi salah satu bukti nyata akulturasi itu bisa dilihat gitu ya dari bahkan penamaan gorengan populer gitu ya. Bakwan, salah satunya bakwan itu sebenarnya berasal dari kata bak, yaitu adalah daging, dan wan, yang itu adalah bola gitu ya, itu adalah bola daging. Tapi di Indonesia ditransformasi nih menjadi adonan tepung dan sayuran karena bahan yang lebih ekonomis. Terus ya, juga ada lumpia gitu ya, ini dari dialek Hokkien. Dan juga tahu goreng. Tahu kan kita tahu sendiri ya, doufu gitu ya. Ini dibawa oleh imigran Tiongkok dan menjadi salah satu sumber protein gitu. Nah, teknik menggoreng memang udah dikenal sejak lama gitu ya. Akhirnya sejak kedatangan imigran-imigran dari Tiongkok. Tapi titik balik gorengan menjadi camilan sejuta umat itu terjadi di era 70-an sampai 80-an. Karena industri kelapa sawit di Indonesia mengalami ekspansi besar-besaran. Dan akhirnya minyak goreng sawit diproduksi secara besar-besaran. Dan ini yang mempermudah akhirnya kita untuk membuat yang namanya gorengan dan juga pastinya mengkonsumsinya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu tim gorengan? Atau justru sekarang mulai menghindari gitu ya? Kayaknya itu jadi kesalahan besar kalau misalnya lu makan gorengan, kayak dosa banget. Karena lagi diet kali ya. Yaudah, nanti Lukas bakal nemenin teman Pro 2 balik lagi sampai dengan jam 3. Just keep on tuning.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Ini kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal,
1: gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal, buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

Latest release by Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Teman Pro 2 yang baru juga mendengarin di Pro 2 Redman Lampung. Teman terbaik kamu masih barengan Gilbert Lucas di santai siang hari ini, masih nemenin kamu kok sampai dengan jam 3.

0: kamu yang lagi gak santai.
1: Makanya dibuat santai dong, ya kan? Di siang hari ini jangan sampai lu mengejar sesuatu hal yang sebenarnya tidak berkompetisi sama lu gitu ya. Kayak jangan terlalu kegeeran gitu. Siapa tahu justru memang sekarang inilah waktunya untuk kita sadar bahwa seharusnya kita masing-masing itu mengejar versi diri kita yang lebih baik gitu loh. Bukan karena kompetitif, being kompetitif sama orang gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau kompetitif sama orang lain juga gak masalah sih. Tapi kadang-kadang kan ada beberapa, mungkin dari diantara teman pro 2 semua, lu nih teman pro 2 ngerasa lama-lama jadi overwhelm gitu ya. Jadi capek sendiri gitu kan ngejar orang. Siapa tahu kan privilege-nya beda, siapa tahu kan posisinya memang beda, posisi startnya gitu kan. Dan gak masalah juga untuk tertinggal, siapa tahu lu bisa ngejar nantinya gitu kan. Karena being left out mungkin memang hal yang tidak menyenangkan ya. Apalagi untuk lo yang jiwanya itu kompetitif banget gitu ya. Mungkin lo sebenarnya itu saking kompetitifnya itu punya potensi untuk jadi atlet gitu. Karena menurut gue tuh atlet-atlet tuh kan punya jiwa kompetisi yang tinggi banget gitu. Dan kalau once udah di left out gitu ya, left out from the squad, atau mungkin gak dapet lagi kepercayaan, itu kan rasanya kayak marah, sedih, kecewa dan segala macam gitu. Tapi yang paling matters adalah gimana cara lo overcome itu, ya gak sih? Overcome masalah-masalah yang ada gitu ya. Sick. Tiba-tiba jadi motivasional gitu. Karena ini datang juga inspirasi dari Mas Hillhurst, teman pro 2. Jadi back naturalisasi Timnas Indonesia ini ngungkapin rasa syukurnya setelah kembali mengikuti latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Dan momen ini jadi berarti gitu ya bagi pemain berusia 24 tahun ini. Karena setelah menjalani salah satu periode tersulit dalam karir dan kehidupan dia selama setahun terakhir, teman pro 2 ya. Jadi diunggah dari Instagram pribadinya, Mas Hillhurst nih menyampaikan pesan haru karena bisa melewati masa-masa sulit dan akhirnya kembali ke timnas. Begitu ya, karena memang Hillhurst nih ya terlihat mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di Senin sore. Dan walaupun pada akhirnya namanya gak masuk ke dalam daftar 23 pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk laga uji coba melawan Oman, tapi kehadirannya itu tetap aja gitu ya menjadi perhatian begitu. Dan secara keseluruhan latihan Timnas Indonesia kali ini diikuti oleh 24 pemain. Dua nama yang mendapat perhatian adalah Mitchell Baker dan juga Luke Vickery yang memang lagi dipantau gitu ya sebagai calon pemain naturalisasi. Di sisi lain, Hillhurst juga mendapat kabar baik dari level klubnya FC Twente, baru aja resmi memperpanjang kontraknya selama satu musim hingga pertengahan 2027 nanti. Dan keputusan ini mengakhiri berbagai spekulasi yang mengiringi masa depannya sepanjang musim lalu gitu ya. Dan karena memang kita tahu sendiri, Hillhurst dan juga FC Twente sebelumnya mengalami dinamika karena pemain ini kan pemain yang satu ini nih, si Mas Hillhurst ini ya, itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru di luar Belanda. Dan situasi ini membuat masa depannya di klub menjadi tanda tanya. Tapi justru ketika ada pergolakan gitu ya, ada argumentasi itu, cedera tiba-tiba nih Mas Hillhurst gitu yang dialami menjelang akhir musim. Dan ini mengubah banyak hal. Dan akhirnya FC Twente dan juga Hillhurst menemukan jalan tengah gitu ya dengan memperpanjang kerjasama mereka. Dan bagi Hillhurst, kesempatan ini menjadi peluang untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah pulih dari cedera ya. Semoga aja ini bisa jadi pertanda yang baik gitu ya, karena memang susah banget gitu untuk kembaliin rasa percaya diri lagi, atau putting the weight on the kakinya lagi gitu kan, karena cederanya cukup bisa dibilang cukup serius pada saat itu. Semoga aja nanti punya kesempatan lagi gitu ya untuk membela Timnas Indonesia. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman pro 2 semua dimanapun kalian berada. Keep on tuning.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Kamu masih dengerin Pro 2 Era Demen Lampung, teman terbaik kamu barengan Gip Lukas di siang hari ini di Santai Siang. Masih bakalan nginformasiin kamu dari dunia olahraga, masih dari sepak bola nih teman Pro 2 ya, karena memang udah deket banget sama yang namanya event olahraga salah satu yang terbesar gitu ya, bisa dibilang ya pesta bola dunia di bulan Juli nanti teman Pro 2 ya, di tahun ini. Dan ada kabar yang mungkin menyenangkan bagi fans-fans Manchester City atau Citizens, The Citizens ya teman Pro 2 ya. Karena Manchester City nih mencetak rekor bersejarah sebagai klub penyumbang pemain terbanyak di pesta bola dunia nanti. Sebanyak 19 pemain ya yang bakalan ikut ambil bagian teman Pro 2. Nah, memang trofi Liga Champions boleh aja jadi milik Paris Saint-Germain ya teman Pro 2. Tapi kalau soal urusan menyumbang pemain di pesta bola dunia 2026, Manchester City nih juaranya. Karena sebanyak 19 pemain Manchester City tersebar di berbagai timnas negara peserta turnamen Akbar 4 tahunan edisi kali ini. 4 diantaranya itu bermain untuk timnas Inggris ya. Ada James Trafford, ada Mark Gay, ada Nico O'Reilly, dan juga John Stones. Dan seperti Stones, kapten Manchester City Bernardo Silva memang bakalan meninggalkan klub musim panas ini. Tapi Silva menjadi satu dari 3 penggawa The Citizens yang masuk dalam skuad Portugal barengan Ruben Dias dan juga Matheus Nunes. Nah, Belanda dan Kroasia masing-masing memiliki 2 pemain Manchester City di dalam skuad mereka. Di antaranya itu teman Pro 2 ya, ada Tijani Reinders ya, yang juga punya darah Indonesia juga gitu ya. Dan juga Nathan Ake. Terus juga kalau di Kroasia itu ada Mateo Kovacic dan juga Josko Guardiol. Erling Haaland main untuk timnas Norwegia, ada Omar Marmoush yang main untuk timnas Mesir, Ryan Cherki yang main untuk timnas Perancis, Jeremy Doku untuk timnas Belgia, Rodri pemain timnas Spanyol, Ryan Aitnori bermain untuk Aljazair, Antonio Semenyo bermain untuk timnas Ghana, dan Abdul Qodir Husanov bermain untuk timnas Uzbekistan. Gitu ya, ini juga melengkapi daftar pemain Manchester City di pesta bola dunia 2026. Dan jumlah ini membuat Manchester City jadi klub paling banyak menyumbang pemain ke Piala 4 tahunan ini ya, dibanding klub-klub raksasa lainnya. Runner-up Liga Inggris 2025-2026 ini juga masih unggul dari Bayern Munich atau Bayern München gitu ya, yang turut mengirimkan 18 pemain. Sementara finalis Liga Champions 2026 Arsenal dan juga PSG sama-sama menyumbang 16 pemain. Jadi kita bakalan lihat nih ya, adu-aduan pemain-pemain yang sebelumnya mungkin kita lihat di Liga, tapi sekarang akan bertanding satu sama lain gitu ya. Bakal menghadapi rekan klub di timnas nanti, itu bakalan menarik sih. Yaudah, untuk teman Pro 2 semua, Gilbert Lukas masih bakalan mainin teman Pro 2. So keep on tuning ya, cuma di Pro 2.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

jalan-jalan dengan sepatu. Oh, bukan ya, beda, beda lagu ya. Tapi masih dari artis yang sama, Nona, teman Pro 2 ya, di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI. Pastinya masih bakalan nemenin kamu, ada Gilbert Lucas siang hari ini. Dan ngomongin sesuatu hal yang happening akhir-akhir ini, selain Nona jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya, ada juga Indonesian Open, teman Pro 2, yang memang lagi berlangsung sekarang ya. Dan salah satu atlet yang mungkin juga udah well known banget gitu ya, atlet bulu tangkis Indonesia, yaitulah Jonathan Christie. Katanya nih memasang target juara di Indonesian Open 2026 ini, teman Pro 2 ya. Karena memang Jonathan ini belum pernah naik podium juara di Indonesian Open. Dan hal ini disampaikan Jonathan dalam konferensi pers yang berlangsung ya. Usai laga babak pertama melawan wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh. Jonathan menang straight game dengan skor 21-18 dan 21-15. Begitu ya, memang dia pengen melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, katanya nih Jonathan Christie itu pengen fokus dulu ya untuk match per matchnya. Begitu, jadi kayak gak mau terlena lah gitu ya. Karena memang udah menang 2 game langsung di babak pertama gitu ya. Dan Jonathan nih mengakui bahwa dia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan. Yang dimana sebenarnya cukup unik ya, karena kan lapangannya ya bukankah lapangan yang sama yang pernah kita mainkan gitu, ngerti gak sih? Kayak kayak gak pindah ya, apa memang pindah ke Indonesia Arena, gue juga kurang tahu nih ya. Yang jelas nih, di setiap turnamen di babak pertama itu pasti memang gak mudah karena adaptasi lapangan begitu ya. Dan penyelenggaraan turnamen Indonesian Open 2026 ini memang berurutan dengan Singapore Open ya, dan memaksa pemain harus pintar menjaga kondisi. Dan Jonathan harus terhenti di babak pertama setelah dikalahkan oleh Pranoy HS dari India. Dan kekalahan ini cukup dia sayangkan, tapi dia bisa mengambil hikmah dari kekalahan tersebut, yaitu adalah akhirnya dia bisa bergabung ke Indonesian Open ya, dari Singapore Open. Begitu ya, good luck untuk Jonathan Christie dan juga atlet-atlet Indonesia lainnya, dan keep on tuning di Pro 2 RRI Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Cek sosial.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekelar turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Get It Together, Drake, Black Coffee, and Georgia Smith di Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Santai siang barengan Gabriel Kas sampai dengan jam 3. Ya udah jam 2 sih. Ini harusnya sih udah mulai kerasa ringan ya, apapun yang lagi kamu kerjain atau aktivitas-aktivitas kamu. Atau sebaliknya justru kayak malah makin gak sabar gitu ya, untuk ayo dong kelar. Males banget gitu ya, untuk kamu yang mungkin lagi kerja atau lagi nungguin ini kapan ya UAS-nya ya. Kalau kamu adalah anak kuliahan gitu ya, atau mungkin ada beberapa teman prodi yang belum UAS gitu ya, karena memang kadang kan jadwal akademik ya tergantung universitasnya masing-masing gitu ya, atau mungkin kadang tergantung dosennya ya. Tapi yang jelas hal-hal yang mungkin baru aja jadi obrolan nih ya di dunia entertainment teman Pro 2 adalah tiba-tiba Tom Holland nih ngaku mulai memikirkan masa depan. Tapi lebih spesifiknya masa depan karakter Spider-Man di MCU atau Marvel Cinematic Universe teman Pro 2. Jadi pemeran Peter Parker ketiga ini bahkan berharap bisa terlibat dalam proses regenerasi si pahlawan super manusia laba-laba ini. Kalau suatu saat nih Marvel memperkenalkan Spider-Man generasi baru. Begitu ya, sepertinya dia udah ngelihat ya pendahulu-pendahulunya gitu ya, dan bagaimana kita nih sebagai penonton tuh menerima gitu ya perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara karakter-karakter Spider-Man dan juga pemeran-pemerannya gitu ya. Dan Nia Tulus Holland ini rupanya memang didasarin sama nostalgia mendalam terhadap mentornya di awal karir Marvel Cinematic Universe, yaitu adalah Robert Downey Jr. Karena memang karakter Tony Stark atau Iron Man yang diperanin sama Robert Downey Jr. ini memiliki andil besar dalam memperkenalkan Peter Parker versi Tom Holland ke panggung MCU lewat film Captain America Civil War yang rilis di tahun 2016 lalu. Begitu ya, jadi kayak dia pengen melakukan hal yang sama gitu kan. Pay it forward. Karena memang dia bilang bahkan nih ya, untuk siapapun yang berikutnya jadi Spider-Man gitu ya, entah itu Miles Morales atau Spider-Gwen atau Spider-Woman, atau mungkin yang baru-baru ini muncul juga adalah Spider-Noir ya, dan semacamnya gitu ya, dia tuh pengen banget jadi bagian dari persiapan babak berikutnya gitu. Dan apapun bentuknya dia gak tahu, tapi kalau dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Downey atau Robert Downey Jr. ke dia dulu, maka dia bakalan puas banget gitu ya. Bahkan ini kalimat itu estetik banget gitu ya. Saya akan sangat puas berayun menuju matahari terbenam. Asik. Puitis. Dan sejak debut mengenakan kostum merah biru ikonik ini, aktor yang sekarang berusia 30 tahun ini telah menjelma menjadi salah satu aset paling berharga bagi Marvel Studios ya. Dan rangkaian film solonya selalu sukses mencetak rekor fantastis di tangga box office global. Dimulai dari Spider-Man Homecoming rilis tahun 2017 itu meraup sebesar 880 juta US dollar, dan pencapaian ini melesat tajam lewat dua sequelnya, yaitu Spider-Man Far From Home rilis tahun 2019 raihannya itu 1,1 miliar US dollar guys. Dan bahkan mencapai puncak tertinggi di Spider-Man No Way Home rilis tahun 2021 meledak di angka 1,9 miliar US dollar secara global. Nah, dalam waktu dekat Tom Holland bakalan kembali menyapa penggemar lewat film keempatnya yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Dan menariknya film ini bakalan mengambil latar waktu 4 tahun setelah peristiwa emosional di No Way Home ya, di mana Peter Parker spoiler alert ya, Peter Parker ini harus menerima kenyataan pahit hidup dalam kesendirian setelah seluruh dunia melupakan identitas aslinya. Begitu ya, dan bahkan nih dikutip dari wawancara eksklusif terbarunya bersama majalah GQ ya, Holland membocorkan bahwa tim produksi sempat melakukan beberapa proses pengambilan adegan tambahan. Tapi dia juga menegaskan bahwa adegan ekstra ini bukan untuk memperbaiki formula yang gagal, tapi sebagai icing on the cake gitu. Ih, jadi penasaran ya kira-kira ya bakalan gimana nanti sequel keempat dari Spider-Man versi Tom Holland ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

daripada dimainin hatinya teman produknya, mending lu sekalian aja melakukan hal-hal horor lainnya selain dimainin perasaannya oleh orang lain. Nanggung gitu kan, itu hal horor lo kayak untuk mempercayakan hati lo kepada orang yang tidak bisa dipercaya gitu, asik. Mending sekalian aja nonton film-film horor gitu ya, kayak 500 Days of Summer tuh menurut gue film horor ya. One Day, tapi yang One Day film Thailand tuh itu horor banget, jangan ditonton ya, itu film horor. Tapi kalau ngomongin tentang horor yang ngehoror banget ya teman Pro 2, ada rilisan baru nih yang mungkin aja bisa jadi referensi lo untuk nonton film yang apa ya, bisa membuat jantung lo terpacu gitu ya, dan mungkin aja buat lo ketakutan teman Pro 2 ya, karena memang Backrooms teman Pro 2, film yang memang jadi obrolan gitu lah ya, atau mungkin juga baru-baru ini punya rekor yang cukup fantastis gitu ya. Jadi Deadline melaporkan bahwa Ken Parsons nih tengah mencari rekan penulis skenario untuk menggarap sequel, karena memang kesuksesan dari film Backrooms. Film Backrooms ini mencapai raupannya itu 22,1 triliun rupiah teman Pro 2 ya. Pastinya dengan kurs rupiah yang baru gitu ya, dan sequel Backrooms ini juga dilaporkan akan kembali diproduksi oleh A24 ya. Dan ini memang jadi hal yang menarik nih, karena memang belum diketahui apakah Will Sodik akan kembali terlibat sebagai penulis skenario seperti film Backrooms sebelumnya gitu. Dan sequel ini dikarenakan adanya kontrak yang mengikat proyek tersebut dengan pihak rumah produksi gitu ya, jadi kembali diproduksi oleh A24. Dan saat ini proyek sequel film Backrooms masih berada dalam tahap awal pengembangan dan belum ada jajaran aktor yang dipastikan bergabung, karena memang menunggu persetujuan dari pihak studio. Dan Ken Parsons sendiri memiliki keinginan untuk mengembangkan proyek Backrooms menjadi sebuah antologi film layar lebar. Dan hal ini disampaikan selama tur promosi film pertamanya ini. Dan Parsons juga menegaskan bahwa potensi hak kekayaan intelektual atau IP dari proyek ini udah dikerahkan semaksimal mungkin melalui platform YouTube gitu ya. Dan diproduksi dengan anggaran di bawah 10 juta US dollar atau sekitar 178,37 miliar rupiah, Backrooms berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 118 juta US dollar atau sekitar 2,10 triliun ya di pekan pertamanya secara global. Dan film ini memang telah tayang di Amerika mulai 29 Mei 2026 ya. Jadi memang udah tayang tuh di US atau di Amerika Serikat ya. Dan Backrooms dilaporkan sukses mengantongi setidaknya 6 juta US dollar atau sekitar 107,02 miliar rupiah per harinya. Dan pada akhir pekan ini film tersebut diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan yang wajar sekitar 55% ya, karena memang berhadapan dengan film-film pendatang baru lainnya yang mulai tayang di Amerika Serikat. Dan film Backrooms ini juga terbukti mampu menarik perhatian generasi Z atau Gen Z ini ya, karena film ini berhasil menjaring penonton yang 88% diantaranya itu berusia di bawah 35 tahun begitu ya. Dan film Backrooms ini dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor dan juga Renate Reinsve ya sebagai pemeran utama. Dan hal ini menarik perhatian publik karena kehadiran Lukita Maxwell, aktris berdarah Indonesia Amerika. Dan film Backrooms ini menceritakan tentang Clark yang diperanin sama Chiwetel, seorang pemilik toko furniture yang hidupnya berantakan, dan dia menemukan celah misterius di ruang bawah tanah yang menjerumuskannya ke dunia asing bernama Backrooms, sebuah labirin kuning yang gak berujung, yang menderik kenyataan dan mempermainkan ingatan manusia. Bersama Mary yang diperanin sama Renate Reinsve, sang terapis ya, yang berusaha mengungkap rahasia kelam di balik ruang buatan yang menguburkan batas antara realitas dan mimpi buruk gitu. Dan Backrooms ini tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Juni 2026 nanti ya. Jadi cocok nih untuk lo ya yang mungkin butuh referensi untuk nonton film.

manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman terbaik kamu.

0: kerjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Come and See Me featuring Drake, Party Next Door. Jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman produser semua di santai siang hari ini. Keep on tuning karena abis ini bakalan ada Indra Viko yang pastinya kocak banget, lucu banget, lucu 200% orang terlucu di seprovinsi Lampung, teman produser, yang bakal nemenin kamu di sore ceria, yang pastinya bakalan bikin sore kamu juga ceria, teman produser ya. Jadi keep on tuning ya. Tak ada Lukas. Let's see what Sharon Express Your Wingness Oleh Pro 2 ada di Bandung Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 ada di Bandung Lampung. Sekali di udara tetap di udara. Bye bye.
1: You're listening to 92.5 FM.

0: Canada time.
1: Teman bola tahu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko di sore ceria kali ini. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber, siapakah dia? Jangan kemana-mana, terus keponconi di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman, sekarang kita balik lagi di sore ceria di hari ini ya. Dan kita sudah kedatangan narasumber di sore hari ini tentunya di studio Prodo FM. Ada dua orang yang sudah pasti ini kece abis. Keren banget lah pokoknya di sore hari ini ya. Dan kita bakal membahas satu topik yang seru banget juga dan perlu kayaknya memang harus kita bahas agar semua orang-orang itu paham ya. Berkaitan dengan pertemanan ya. Oke, okay? Dan kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu ada Indah dan juga ada Dimas. Dan mereka juara terfavorit Duta Genre Unila 2026. Itu siapa? Yang mana? Indah, oke, okay. Terus juga ada juara Intelligentsia Duta Genre Unila, berarti si Dimas ya. Kalau gitu kita sapa dulu mereka berdua. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, walaupun masih banyak tugas kuliah ya.
0: Oh, kalau itu memang harus dilewatin ya. Betul. Tadi sebelum mampir ke studio kita, kalian dari mana dulu nih sebelumnya?
1: Sebenarnya langsung dari rumah kalau saya sendiri. Kalau dari Indahnya?
2: Kalau tadi sih abis dari perkuliahan ya, Kak.
0: Oh, dari kuliah.
2: Kita balik dulu ke rumah, siap-siap baru itu kesini.
0: Oh, kalian dari jurusan apa?
2: Kalau aku dari jurusan hukum nih, Kak.
0: Hukum.
1: Kalau aku dari jurusan manajemen tentunya.
0: Manajemen, hukum, Viva Justicia ya?
2: Iya, Viva Justicia abis ini.
0: Hukum Jaya. Tahu, kalau gue FISIP dulu.
2: Oke. Okay.
0: Dulu. Nggak usah ditanya angkatannya berapa ya. Oke, okay, kita jadi teman Pro 2 memang kalau sekarang kita di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis gitu ya, kita sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam dalam kehidupan sosial, mulai dari tekanan lingkungan, terus juga ada pembulian, sampai hubungan pertemanan yang kurang sehat biasanya. Nah, padahal lingkungan yang aman dan nyaman menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kesehatan mental, terus juga pengembangan diri, serta kemampuan seseorang untuk mencapai potensi topnya lah atau terbaiknya. Nah, membangun ruang lingkup yang aman sebenarnya tidak selalu dimulai dari hal-hal besar, justru dari hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkaran pertemanan terdekat dapat memberikan dampak yang luar biasa tentunya. Nah, kemudian nih teman Pro 2, untuk membahas topik ini lebih dalam ya. Kita sudah bersama Indah Karahma atau Karohma nih.
2: Karahma
0: Umar ya.
2: Betul.
0: Dan juga ada Dimas Maulana. Dan mereka bakalan berbagi pandangan terus juga pengalaman. Mungkin juga nanti ada tips dari mereka juga lah ya, mengenai bagaimana kita itu bisa membangun ruang lingkup yang aman dimulai dari diri sendiri dan lingkungan pertemanan. Karena di topik kita di sore hari ini adalah membangun ruang lingkup yang aman mulai dari diri sendiri dan pertemanan. Karena ini memang dasar banget ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kalian sendiri ini, kalian ini duta
2: genre, Kak.
0: Genre ya? Yeah.

0: Yeah. Tadi kalau si Indah apa?
1: Juara terfavorit.
0: Juara terfavorit.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya si Dimas?
2: Itu juara intelijensia.
0: Gua agak bingung nih. Maksudnya itu gimana tuh?
2: Kalau intelijensia itu menurutnya yang lain itu yang katanya yang paling cerdas dan paling paham soal materi.
0: Oh, ah, materi maksudnya?
2: Karena kami di generasi berencana itu membawa materi, materi dari generasi berencana itu juga.
0: Oh, iya iya iya. Oke, sebelum kita melangkah jauh ke topik kita ya. Gue pengen dengar dulu, mungkin kalian bisa ceritain sedikit bagaimana perjalanan kalian berdua sampai menjadi Duta Gendre Unila 2026 dan apa sih nilai-nilai yang ingin kalian bawa kepada generasi muda. Siapa dulu yang mau menyampaikan?
1: Aku mungkin ya.
0: Oke, silakan. Terfavorit.
2: Boleh.
0: Terfavorit. Silakan.
1: Izin. Oke. Kalau cerita aku kenapa bisa join dan ikut andil dalam duta itu, sebenarnya Duta Gendre ini kan kalau untuk di Lampung sendiri itu perwakilan dari PIK ya kak ya, PIK R namanya.
0: Aku, apa tuh?
1: PIK R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di Unila namanya PIK R Raya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Awalnya aku nggak tahu tentang PIK R Raya sama sekali nih kak. Cuman pas terjun ke dunia perkuliahan, awalnya dari teman sih kak. Teman itu malah yang mau join ke PIK R. Cuman tak alasannya kenapa dia mundur, nggak jadi join. Aku malah yang masuk ke dalam PIK R.
0: Gak ditanya, lo kenapa mundur gitu?
1: Katanya sih takut pusing kak, takut nggak bisa menyesuaikan jadwal perkuliahan dan juga jadwal organisasi.
0: Nyatanya
1: nggak juga.
0: Nggak
1: sih,
0: juga.
1: Kak.
0: Salah berarti ya dia ya?
1: Iya benar. Itu adalah ketakutan awal yang menurut aku para remaja pasti ngalamin. Tapi kita harus berani untuk melangkah gitu ya kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Dimulai terus? Dari situ, awalnya aku nggak langsung jadi juara nih kak. Di tahun 2024 kemarin, aku sudah mendaftarkan diri sebagai Duta Gendre. Tapi sayangnya sepertinya itu bukan rezeki aku. Jadinya aku tidak lolos sampai ke grand final. Dan di tahun ini aku memutuskan untuk mencoba lagi karena aku pengen mendapatkan benefit yang tidak bisa didapatkan oleh mahasiswa lainnya.
0: Okay.
1: Melalui Duta Gendre ini makanya aku mendaftarkan diri lagi dan alhamdulillahnya ternyata ada rezeki aku di situ kak.
0: Oh, benefit apa yang udah didapat berarti?
1: Pertama pasti relasi ya kak ya. Okay. Relasi dari Duta Gendre ini luar biasa. Dan juga untuk materi-materi kan tadi yang sudah dibahas oleh Dimas ya kak ya. Di Kemenduk, di Duta Gendre ini kita berdasarkan materi yang diberikan oleh Kemenduk Bangga Sas BKKBN.
0: Okay.
1: Dan materi yang itu kak sangat berguna untuk remaja dalam proses berlangsungnya untuk menuju kehidupan yang berencana tadi ya Dimas. Ya pastinya kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Dimas apa nih? Kenapa lu bisa terjun ke Duta Gendre?
2: Kalau dari aku sendiri itu memang pertama itu memang dari keinginan dan kemauan, karena kalau dipikir-pikir setelah aku menyelami diriku lebih dalam ternyata emang kesukaan dan passion aku tuh di bidang yang berbau-bau tentang ke isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial. Lalu yang kedua juga alasan terkuat aku karena aku dulu juga mengalami isu remaja, itu pernah terkena bullying di suatu daerah di luar Bandar Lampung gitu. Akhirnya aku melihat kayak Duta Gendre ini, generasi berencana ini adalah tempat untuk orang-orang yang seperti itu bisa mencari rumah, bisa melihat berbagai perspektif lainnya dari yang positif-positif gitu kak. Terus setelah itu saya di Universitas Lampung, sebenarnya kami kan dari angkatan 2024 yang dimana sekarang sudah menginjak semester 4.
0: 2024, kalian angkatan 2024.
1: Betul.
2: Ya, sudah 2 tahun di Unila dan sebenarnya mau daftar tahun kemarin, cuman ada beberapa halangan dan menggugurkan niat di tahun kemarin.
0: Oke.
2: Okay. Dan alhamdulillah di tahun ini menguatkan kembali hati untuk bisa mendaftar dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini mendapatkan juara intelijensia.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita mendengar istilah ruang lingkup yang aman, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian berdua nih? Ruang lingkup yang aman. Siapa dulu nih?
2: Kalau dari aku, ruang lingkup yang aman itu berarti adalah di mana antar individu itu saling mendukung satu sama lain. Mendukung dalam hal yang positif, tidak dalam hal yang negatif. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Di mana kadang kesadaran kita itu tidak mempunyai batasan-batasan. Jadi kita tuh tanpa sadar malah keluar dari ruang lingkup yang aman itu tadi.
0: Oh, itu kalau dari Dimas ya. Indah?
1: Kalau dari aku pribadi ya kak, gimana cara kita mendeskripsikan ruang aman itu untuk remaja? Menurut aku, ruang aman itu dapat diartikan di mana suatu tempat kita bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Tanpa takut dijudge, tanpa takut diomongin yang aneh-aneh, dan ruang yang aman itu bisa mendukung kita untuk menjadi diri kita sendiri tanpa adanya tekanan untuk mendorong kita menjadi orang lain, Kak. Itu kalau dari aku pribadi itu seperti itu ya, Kak.
0: Oh, iya iya iya, setuju, setuju ya. Jadi diri sendiri ya dalam ruang lingkup aman itu ya, tanpa harus di takut dijudge orang. Itu karena memang rusak mental banget ya kalau dijudge orang ya.
1: Mentalnya kena,
0: males banget. Males banget yang gitu-gitu. Tapi menurut kalian kenapa ruang lingkup yang aman itu sekarang penting banget untuk remaja dan mahasiswa lah saat ini?
1: Kalau kita lihat sendiri ya Kak ya, di era yang sudah modernisasi ini, ruang lingkupnya aman itu malah sekarang sedikit ditemui. Karena balik lagi tuntutan dari media sosial seperti standar TikTok. Standar TikTok itu sangat-sangat menurut aku tidak realistis. Jadi kayak itu membuat tekanan kepada remaja. Sehingga isu-isu dari remaja sendiri itu yang tadinya karena mereka tidak bisa memenuhi tekanan yang ada itu, menjadikan mereka berperilaku yang tidak baik, berperilaku yang ke arah negatif. Maka dari itu ruang aman ini kita hadir sebagai duta genre untuk mengingatkan remaja untuk bisa membuat ruang aman itu di lingkungannya sendiri, Kak.
0: Oh, dari Dimas?
2: Kalau dari aku ya benar, sebenarnya sama. Karena ruang lingkup yang aman, apalagi di bahasa kerennya sekarang kan circle pertemanan. Circle pertemanan itu jarang kita temui. Bahkan di tempat tinggalku, itu di sekitar rumahku banyak sekali anak-anak yang kulihat masih melakukan hal-hal yang negatif.
0: Contohnya?
2: Seperti salah satu contohnya itu adalah terpapar dari narkotika.
0: Oke.
2: Dimana menurut BNN sendiri itu ada 312 ribu remaja Indonesia yang terpapar oleh narkotika. Itu kan bukan angka yang kecil.
0: Iya dong.
2: Jadi dimana juga kita kalau ngeliat di Bandar Lampung, terkadang tuh kita ngeliat ada di berita, ada remaja-remaja yang terpapar oleh narkoba secara langsung, dan mereka melakukan itu secara sadar karena kecanduan, karena coba-coba. Jadi bagi saya ruang lingkup yang aman itu sangat penting. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak normal atau dianggap memang bukan hal yang seharusnya, teman-teman kita itu bisa menegur kita dan bisa membawa kita ke arah yang lebih positif lagi.
0: Oh, tapi nanti takut dibilangin, ah, sok suci lu, gimana? Gimana tuh tanggapan yang kayak gitu? Apa sih lu ngatur-ngatur banget gitu?
1: Nah, itu tadi, makanya kita perlu banget memilih teman yang bisa sesuai sefrekuensi lah, Kak, bahasanya sekarang. Jadi pada saat kita menurut kita benar, teman kita itu berpendapat juga benar. Ini secara benar secara ini ya, norma dan aturan ya, bukan benar secara hal-hal yang negatif. Sehingga bisa menjadi alarm untuk kita sendiri, Kak. Makanya perlu banget bagi seorang remaja bisa menemukan teman sefrekuensinya, teman yang bisa menjadi teman seperjuangan.
0: Oh, oke. Okay. Tapi apa kalau pendapat kalian ya, apa ciri-ciri lingkungan atau pertemanan yang bisa dikatakan aman dan sehat? Itu gimana?
2: Kalau dari saya itu ruang lingkup yang aman itu ada ciri-cirinya. Yang pertama pasti kita bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Oke.
2: Lalu yang kedua itu kita bisa saling mendukung. Dan yang ketiga ini yang paling krusial.
0: Apa tuh?
2: Itu adalah jika kita salah, jika mungkin perlakuan kita atau sifat kita itu sudah melanggar norma-norma, melanggar dari batas, teman kita itu bisa menegur. Karena terkadang teman itu malah mendukung-mendukung saja. Oh bagus tuh begitu, oh keren tuh begitu, padahal itu adalah hal yang salah. Nah, cara yang menegurnya juga bukan dengan cara kita, dia ngomong langsung di depan umum, cuman menasehati kita di belakang, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang benar-benar harus kita lakukan yang hal-hal yang positif. Karena terkadang teman-teman kita itu tidak memiliki keberanian. Merasa kita kayak daripada gue tegur nih orang, terus gue dijauhin, mending gue gak usah ngomong. Padahal itulah kan ada hal yang salah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau menurut saya, kalau dari pandangan saya sendiri, mending saya dijauhi dari dia, tapi saya sudah menegur dia. Karena sebagai manusia juga kan kita harus bisa saling mengingatkan.
0: Alih-alih berbalut dari menjadi seorang yang sok support system ya, padahal mah negatif yang disupport ya. Oke. Tapi kenapa perubahan untuk menciptakan lingkungan yang aman itu harus dimulai dari diri sendiri? Kenapa?
1: Karena kalau kita tidak memulai dengan mengenal diri kita sendiri, Kak, itu jatuhnya tadi balik lagi kita malah langsung memenuhi standar orang. Dan dimana nanti namanya kita manusia ya, Kak, ya capek pastinya kalau kita memenuhi standar orang yang pada diri kita sendiri gak berbahagia. Itu pasti ada titik dimana remaja tersebut mengalami yang namanya depresi atau mungkin atau kehilangan jati diri lebihnya. Jadi makanya penting banget untuk remaja sebelum memulai lingkungan yang ruang aman bagi dia, dia harus mengenal dirinya sendiri supaya dia tahu batas-batasan apa yang dia suka. Supaya tidak lewat dari batas-batasan itu, Kak.
0: Oh, jadi harus atur pribadi diri sendiri dulu ya berarti ya.
2: Iya betul.
0: Tapi kan kadang-kadang sulit loh guys, kayak sebenarnya gue ini pribadinya seperti apa sih? Kadang-kadang kan memang kita tahu tuh dari orang kan.
1: Yeah.
0: Gimana ya? Kalau pandangan kalian seperti apa yang kayak begitu? Karena jujur, mengetahui jati diri kita sendiri itu kadang-kadang sulit. Sebenarnya gue ini apa sih? Diri gue ini apa sih? Nah, itu bagaimana pandangan kalian?
2: Kalau di genre itu sendiri, di generasi berencana, itu ada materi namanya life skill atau keterampilan hidup.
0: Oke.
2: Dalam keterampilan hidup itu ada 10 poin-poinnya. Itu yang pertama itu ada mengenali diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat berpikir kreatif, dan yang kelima itu mengambil keputusan. Nah, dari 5 poin pertama ini, poin dasar, itu bisa kita tarik kesimpulan dari diri kita sendiri. Yang pertama kita harus bisa mengenali diri. Mengenali diri itu gak selalu mulai dari orang lain. Karena pasti kita harus tahu kita nih sifatnya gimana. Kadang tuh kita favoritnya makan apa. Kalau kita stres kita ngapain. Lalu kita juga untuk bisa berhubungan sama orang lain, itu kita harus bisa mengelola stres. Kadang kita bisa melihat ada orang-orang sekarang itu, kita kembali lagi ke bahasa yang kerennya itu ada namanya people pleaser. Ketika orang itu terlalu apa ya, memendam rasa apa yang dia rasakan, rasa emosinya. Itu adalah hal yang tidak disarankan untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu malah akan menyiksa diri sendiri demi memberikan kepuasan kepada orang lain. Tetapi kalau kita malah tidak bisa mengontrol emosi kepada orang lain, kita juga malah dijauhin. Misal kayak kita kalau marah sedikit langsung kita ungkapin, marah sedikit langsung kita ungkapin. Sebenarnya kita harus bisa mengelola emosi juga selain bisa mengenali diri sendiri.
0: Jadi serba salah ya, kayak kita menjadi orang yang gak enakan salah, menjadi orang yang terlalu vulgar juga salah. Jadi akhirnya ya itulah kenapa memang butuh ilmu, butuh sharing juga ya berarti ya. Ruwet ya mengetahui jati diri sendiri ya memang. Tapi kalau sikap atau kebiasaan apa yang bisa dimulai diterapkan nih oleh para remaja untuk menjadi pribadi yang mampu menciptakan rasa aman bagi orang lain? Apakah ya kayak bilang tadi kan, apakah memang gua harus menjadi orang yang gak enakan atau bagaimana jadinya?
1: Oke, mungkin karena balik lagi di genre ya kak, yaitu ada namanya kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut saya pertama kali mungkin kalau agak susah kita untuk memahami secara fisik, secara fisis, itu jadi mungkin kita mulai dari melakukan pola hidup bersih dan sehat dulu. Tapi sebelumnya aku punya pertanyaan nih kak Indra nih. Kak Indra terakhir kali makan makanan yang kak Indra suka itu kapan sih?
0: Tadi jam 2.
1: Berarti itu salah satu menunjukkan kalau Kak Indra itu menyayangi dirinya sendiri, memberikan apresiasi bahwa aku suka ini, jadi aku memberikan diri aku ini. Itu salah satu bentuk kalau Kak Indra mencintai diri kakak sendiri dan kakak mengenal diri kakak. Nah, di pola hidup bersih dan sehat ini ya kak, kita balik lagi. Pola hidup bersih dan sehat ini itu menunjukkan gimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi dimulai dari kita mengontrol apa yang masuk ke dalam diri kita. Itu salah satu menurut aku cara bagi remaja yang aku di secara mental aku nih hancur banget nih, tapi aku bingung banget mulai dari mana. Mulai kontrol dari apa yang kamu makan, mulai kontrol dari apa yang masuk ke tubuh kamu di, melewat pola hidup bersih dan sehat tadi itu kak.
0: Iya tidak merokok,
1: betul,
0: tidak narkoba, betul. Apalagi narkoba ya, rokok aja jangan, apalagi narkoba. Mau ditambahin Dimas?
2: Kalau dari aku sendiri itu, setelah kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, tips yang paling penting bagi aku itu ada cuma satu. Kita
0: apa itu?
2: Berani.
0: Okay.
2: Kadang itu tuh berani itu sulit untuk kita ungkapkan. Sebenarnya berani itu banyak gunanya. Entah kita berani berkata tidak, berkata tidak untuk mungkin pergaulan-pergaulan bebas di luar sana. Berani untuk bisa menegur teman yang melakukan hal-hal yang sudah melewati batas. Berani untuk menjadi beda di antara yang lain gitu. Kalau misal teman-teman kita memakai narkoba ataupun melakukan pergaulan bebas, gak harus kita ikuti. Kita harus berani beda. Ya saya juga menjadi seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin berani beda di lingkungan saya. Saya ingin menjadi pembeda. Kalau terus-terusan di lingkungan saya itu mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas, kapan generasi selanjutnya di lingkungan saya akan selamat kalau nggak ada pembedanya?
0: Okay. Tapi kan sifat manusia ya, kita bisa bilang sifat manusia yang manusia asli lah ya, kontradiktif sekali dengan yang ada di film-film yang terlalu baik perannya protagonis gitu. Maksudnya kita itu kan punya rasa penasaran kan, ketika teman sedang melakukan hal negatif, kadang-kadang keluar nih rasa penasaran kita, ya kan? Yang akhirnya kita mencoba akhirnya. Nah, maksudnya bagaimana nih? Apa yang pendapat kalian yang bisa merubah pandangan-pandangan seperti itu? Bagaimana?
1: Kalau rasa penasaran ya kak, itu kan remaja pasti mempunyai rasa penasaran yang tinggi sekali.
0: Pasti nah, remaja pasti banget. Remaja itu tipikal remaja banget gitu. Ya, penasaran.
1: Oke, kepo ya kak ya. Nah, cara untuk mengolah hal tersebut tuh gimana? Contohnya tadi kita merokok, teman ada yang ngerokok, ah mau ikut-ikutan rokok nih. Tapi kenapa kita harus coba ikut-ikutan rokok? Kenapa kita nggak cari tahu aja isinya itu di dalam rokok apa yang bisa membahayakan diri kita sendiri? Karena menurut saya rasa penasaran itu malah suatu hal yang bagus kak. Tapi balik lagi gimana cara kita mengontrol rasa penasaran itu untuk bukannya memberikan hal negatif ke kita, tapi gimana caranya malah memberikan hal positif ke kita. Nah itu balik lagi ke gimana cara kita mengenali diri kita sendiri supaya kita tahu kalau diri kita udah mau keluar dari jalurnya nih kak. Asik jalurnya nih. Dari lintas, dari jalanannya nih, dari jalan tol itu kita harus ada rem. Kita harus ngerem diri kita sendiri untuk oke, kamu penasaran sama itu, tapi kenapa kita harus coba? Kenapa gak kita gali aja isinya di dalamnya apa
0: gitu. Oh iya iya iya iya. Tapi apa sih tanda-tanda nih ya, tanda-tanda seseorang yang sekarang itu sedang berada di lingkungan yang tidak sehat atau toksik?
1: Okay.
0: Tanda-tandanya bagaimana? Kadang-kadang kan memang kita tidak sadar dan denial ya, yang kayak enggak kok dia baik kok, dia ngerokok sehat-sehat aja. Nah, tanda-tandanya seperti apa?
1: Nah, kalau tanda-tanda dari remaja itu sebenarnya ada di toxic. Benar kata ya, kalau kayak pacaran yang toxic saja dia nggak sadar kalau pacarannya itu toxic kan. Pacarnya green, dia tuh dianggapan pacarnya tuh dewa gitu, padahal aslinya tahu gitu kan ya.
0: Dia merasa green flag, padahal red flag banget ya.
1: Nah,
0: gimana tuh?
1: Aku kasih contoh di pacaran tuh aja mungkin ya kak ya. Nah balik lagi tadi ruang lingkup yang aman tadi itu kak, kita harus mencari seseorang yang bisa ngelihat itu. Kalau di dalam diri kita, kita ngerasa aku baik-baik aja kok, aku di dalam hubungan dengan dia aku merasa senang, aku merasa bahagia. Nah itu ada perannya dari teman yang benar-benar sayang dengan kita tadi tuh kak. Teman yang benar-benar ada untuk kita, dia yang di situ untuk mengingatkan sendiri. Nah kalau untuk menyadarkan dari pribadi kita toxic itu gimana? Yang pertama tadi harus ada yang mengingatkan dari luar. Nah yang kedua itu biasanya sih remaja itu nunggu capek-capek dulu kak. Capek aja dulu
0: sampai kena batunya ya.
1: Capek ya, capek dulu baru dia bisa keluar dari itu dari zona tersebut. Tapi yang aku headline di sini tuh peran di sekitarnya, gimana caranya untuk kalau ada yang kayak gitu kita tarik lagi teman kita untuk balik ke kita gitu.
0: Oke. Kalau dari Dimas?
2: Kalau dari aku sendiri, kita tuh harus bisa menimbang. Kayak menimbang dari circle pertemanan ini lebih baik lebih banyak melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi kita juga tuh bisa melihatnya kayak kita melihat secara langsung. Kayak mungkin di circle pertemanan ini itu bisa bisa membuat diri kita lebih berkembang atau malah membuat diri kita stuck. Kadang kan ada circle pertemanan yang kita tuh malah diajak untuk keliling dunia, kayak belajar banyak hal. Entah yang tadinya gak bisa main gitar diajarin main gitar.
0: Oke. Cuman kan memang kadang-kadang kita tidak paham ya, ternyata gue ini sekarang berada di dalam lingkungan yang toksik nih, tidak sehat ya. Karena ya, ya mungkin dia tidak pernah merasakan hidup lingkungan yang sehat, tidak pernah mendapatkan hal yang tidak toksik. Jadi itu menjadi keseharian dia nih lingkungan itu. Nah, maksudnya bagaimana caranya kita tuh sadar nih lingkungan gue udah nggak benar sebenarnya. Itu bagaimana?
1: Oke, mungkin caranya kita change the circle kak. Kita change circle itu. Kalau kita ngerasakan tadi kalau dia toxic terus nih, dia dapat perlakuan toxic terus, jadi dia ngerasa ya toxic itu normal, selingkuh itu normal contohnya. Jadi kita mungkin dari diri kita sendiri itu kalau udah ngerasa, pasti kan dia tuh berarti udah ngerasa kak ada yang salah nih di dalam diri dia kan. Gimana caranya balik lagi kata Demur, berani untuk ngambil langkah melihat dunia luar. Jadi berani dulu untuk ngambil langkah ngelihat dunia luar. Kalau udah sadar diri kak, kita sadar aja ini kok kayaknya sebenarnya sadar kak. Sebenarnya nggak ada yang nggak sadar orang di dunia ini diperlakukan toksik gitu. Sebenarnya ada hati nuraninya itu sadar. Cuma balik lagi berani atau enggaknya diri di dalam diri dia itu mengakui kalau iya loh akunya ada di dalam toksik gitu, lingkungan yang toksik gitu.
0: Mungkin bisa gua rangkum gitu ya, mungkin ya. Kalau misalnya kita nih berada di lingkungan yang toksik dan tidak sehat gitu ya, mungkin karena kita tidak sadar, mungkin kita akan mencoba dulu mencari keluar. Mencari keluar, maksudnya dari si Indah ya, mencari keluar. Oh, ketika di circle yang lain kok nyaman ya?
1: Betul.
0: Berarti di circle yang lama lu lagi berada di dalam lingkungan toxic, yang toksik. Gitu. Hah, memang agak jelimet sih kalau kita ngomongin dunia pertoksikan ini ya. Tapi gimana caranya menghadapi tekanan teman lah ya, teman sebaya lah, se-circle. Tekanan-tekanan mereka kan kadang-kadang sangat sangat banyak nih tekanan. Banyak. Tapi kita pengen nolak. Terus tanpa harus kehilangan pertemanan, itu bagaimana caranya?
2: Mungkin kalau bisa kita tanpa kehilangan pertemanan itu mungkin agak sulit karena memang kalau lingkungannya itu buruk, ya cara satu-satunya kita tinggalkan atau kita yang menjadi pembeda dan mengajak teman-teman kita untuk keluar dari zona tersebut. Jadi kita selain harus bisa keluar dari lingkungan, juga harus bisa membuka diri dengan berbagai macam informasi yang ada. Ya, di zaman sekarang banyak anak-anak yang kita lihat di sosial media itu banyak melakukan hal-hal yang positif. Entah itu mereka berpetualang kayak naik gunung, terus main ke pantai ataupun berkeliling-keliling. Nah, dari tren sosial media tersebut akan muncul namanya itu FOMO, kita biasa nyebutnya.
0: Okay.
2: Nah, kita bisa memancing dengan FOMO tersebut kepada teman-teman se-circle kita itu untuk mengikuti hal-hal tersebut. Jadi berusaha untuk meninggalkan, untuk lepas dari tekanan-tekanan yang ada di circle teman tersebut, agar kita itu bisa membentuk ruang lingkup yang aman tanpa harus meninggalkan mereka di dalamnya. Kadang juga kita ngerasa, wah sayang nih gue tinggalin, walaupun gue bisa lepas dari mereka, tapi yang selamat gue sendiri nih, teman-teman gue malah tetap aja ada di situ.
0: Oke.
2: Okay. Kayak sayang aja kalau teman-teman kita bisa grow up, teman-teman kita malah stuck.
0: Tapi salah nggak kalau misalnya mikirnya, ya kita selamatin diri kita sendiri dulu gitu, ah teman nanti dulu deh, guanya aja lagi nggak bener nih, bagaimana?
2: Nggak apa-apa bagi kalau dari aku sendiri, malah nggak apa-apa. Kita harus nyelamatin diri sendiri karena yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya diri kita.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi bukan teman, bukan orang lain.
0: Oh iya iya. Ya udah teman tinggalin dulu aja lah itu ya.
2: Tinggalin dulu.
0: Ya udah lu udah grow up sendiri deh gitu lo. Gua dulu yang diselamatin. Tapi apa yang bisa kita lakukan nih ketika kita melihat teman itu mengalami pembulian, terus dikucilin gitu ya. Atau menghadapi masalah kesehatan mental nih? Apa yang harus kita lakukan?
1: Oke, yang pertama teman ya kak ya. Kalau kita melihat teman kita mengalami pembulian ataupun kesehatan mentalnya sedang menurun, kita harus pertama menjadi rumah yang aman untuk dia pulang dulu. Kita mendengarkan semua curhatan dia, kita mendengarkan apa yang dia rasa sebenarnya dan apa yang kita mau. Di dalam genre sendiri kak, atau kan ada namanya konselor sebaya. Konselor itu, kita sebagai konselor sebaya, kita sebaiknya tidak memberikan saran. Tapi kita memancing. Sebenarnya setiap orang itu sudah ada keinginannya di dalam diri masing-masing kak. Tapi balik lagi, rasa mereka tuh hanya perlu untuk diyakinkan kalau pilihan mereka itu benar. Nah mungkin hadirnya kita di sini sebagai teman itu untuk sebagai pertama balik lagi ruang yang aman untuk dia bercerita. Terus kita meyakinkan dirinya kalau pilihan dari dia itu benar.
0: Okay.
1: Dan kalau yang dia pilih itu suatu hal yang salah, kita di situ mengingatkan secara pelan-pelan kalau ayo bertahan sekali lagi untuk makanan yang kamu suka. Besok itu masih ada pro 2 loh. Besok itu masih ada sore ceria. Kamu suka kan dengerinnya? Kita harus bisa memberikan support system yang baik kepada teman kita itu kak. Tapi yang pertama pasti kita harus bisa menjadi tempat yang aman untuk mereka berpulang ke kita.
0: Oke, okay. Dimas ada yang ditambahin?
2: Kalau kurang lebih dari aku itu sama sih. Kita harus bisa jadi teman cerita yang baik dan juga bisa mendukung dia sepenuhnya. Tidak melihat kayak misal dia mental health-nya terganggu ataupun jadi menjadi korban bullying itu sendiri. Kita sebagai teman harus bisa mendukung dia baik secara psikologis maupun fisik. untuk bisa menuntun dia ke jalan yang lebih baik, bisa menemani dia untuk bertumbuh dan berkembang.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita sebagai teman juga biasanya itu nggak cuma satu kan teman kita, ada banyak. Dan dari banyak teman itu kadang kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari teman-teman yang lain, kita bisa membagikan pelajaran-pelajaran tersebut kepada teman kita yang sedang mengalami kesehatan mental ini. Eh, kata si A, caranya itu biar kita tuh senang kayak gini loh. Caranya itu biar kita itu bisa mengapresiasi diri kita itu kayak gini loh. Jadi kan kita semakin banyak ruang lingkup pertemanan kita, semakin banyak juga pengalaman dan pelajaran yang kita dapat. Tapi kembali lagi dari diri kita, bagaimana cara kita untuk bisa memilah dan memilih hal yang baik dan yang buruk.
0: Oke. Oke. Dimas dan Indah, kita rehat dulu, kita break sebentar ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang topik kita di sore hari ini yang memang harus kalian pahami juga lah. Banyak orang juga yang mungkin belum sadar, belum tahu apakah lu itu berada dalam circle yang toksik atau mungkin juga dalam lingkungan yang tidak sehat lah intinya. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 dengan mereka berdua, dengan Indah dan juga Dimas. Terus keep on tuning di sore ceria, tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasti.
1: Oke, teman Prodo, sekarang kita balik lagi di Sore Ceria dan kita masih sama Dimas dan juga Dimas dan juga Indah ya, duta genre ya. Duta genre Unila 2026. Oke, kita lanjut ngobrolin topik kita di sore hari ini. Kita akan merambah ke media sosial nih, karena kan sekarang kayaknya tidak bisa lepas lah dari media sosial ya di kehidupan kita ya. Nah, di era media sosial saat ini, tantangan apa yang paling sering mengancam terciptanya ruang lingkup yang aman?
2: Oke, mungkin di tren ya kak ya. Mm-hmm. Tren yang ada di media sosial saat ini kan, mm-hmm, karena baik lagi era globalisasi, jadi tren yang ada di negara luar, mm-hmm, itu gampang banget masuk ke di dalam Indonesia pastinya. Okay. Nah, itu salah satu tantangan bisa mengancam dari ruang lingkup yang aman itu tadi, mm-hmm, karena remaja jadinya terbawa arus mengikuti era kebarat-baratan itu sendiri. Okay. Nah, contohnya seperti seks pranikah. Itu, mm-hmm, sekarang menjadi salah satu ancaman yang sangat-sangat bisa mengancam masa depan remaja. Dan itu terjadi karena salah satunya sih ya kayak, mm-hmm, atas analisis Akur Pibradi, itu ya karena adanya globalisasi ini dan mudahnya informasi yang didapati melalui media sosial itu sendiri.
1: Oke, okay. Dari Dimas?
3: Kalau dari aku itu karena remaja itu sendiri jadi jarang untuk menyaring apa informasi yang didapat dari sosial media. Mm-hmm. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu kebanyakan kita anggap betul, kita anggap normalisasi, mm-hmm, dan tidak ada batas jadi di sana. Karena, mm-hmm, sosial media itu sebenarnya apa yang kita suka biasanya itu yang lewat.
1: Oke. Okay.
3: Tidak
1: algoritma ya.
3: Algoritmanya seperti, okay, itu. Jadi kalau kita kebanyakan menganggap itu hal yang biasa, mm-hmm, hal yang wajar, maka dia akan terus-terus ya menjadi hal yang wajar di sosial media kita.
1: Oke. Media sosial memang agak sedikit riskan memang ya. Bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk juga gitu. Tapi gimana cara menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menjadi bagian dari cyberbullying?
3: Tentunya kita tuh harus bisa memfilter konten-konten yang kita dapatkan di sosial media. Itu kita harus mencerna dengan baik apa yang kita dapatkan di sosial media. Jadi gak semata-mata konten ini kita lihat, kita dapat dan kita perhatikan, kita langsung menyimpulkan suatu data itu tersendiri, dan kita malah menjadi seorang pelaku yang menghakimi tanpa adanya dasar bukti yang jelas. Mm-hmm. Jadi kita tuh harus bisa mencari bukti-bukti lain, mencari fakta-fakta lain, dan juga harus bisa berpikir kritis dalam melihat informasi yang beredar di sosial media itu tersendiri.
2: Betul, balik lagi ke kontrol diri masing-masing sih kak. Kan media sosial itu baik tergantung penggunanya. Makanya dari remaja tadi itu balik lagi kita harus mengenal diri sendiri. Jadi kita tidak melewati batas yang ada. Kontrol dari dalam diri itu sangat-sangat penting menurut aku kak.
1: Oh, kontrol diri ya.
2: Betul.
1: Nah ini, kalau dari kalian apa nih pesannya buat anak muda yang sering ngerasa gak aman atau gak percaya diri karena perbandingan di media sosial?
2: Oke, kalau dari aku pribadi sih kak, jangan terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Semua orang itu punya time untuk bersinarnya masing-masing. Jadi kamu, mm-hmm, jangan ngebandingin diri kamu dengan orang lain, stop. Mm-hmm. Karena itu gak akan ada selesainya. Mm-hmm. Cukup kamu bandingin diri kamu dengan diri kamu sebelumnya. Kamu cukup bandingin diri kamu apakah kamu sudah berkembang. Dan jangan pernah membandingin diri kamu dengan orang lain. Karena star setiap orang itu berbeda-beda guys. Jadi kalau kalian starnya beda nih, contohnya aku starnya di Haji Mena, Dimu starnya di Teluk tadi, yang duluan nyampe Pro 2 ya pasti Dimul kan kayak, tapi terus aku sedih, terus aku ini kan enggak beda. Makanya, mm-hmm, setiap orang itu punya starnya masing-masing, jadi virusnya juga masing-masing. Jadi stop ngebandingin diri kamu dengan orang lain karena setiap orang itu berharga kak.
1: Oke. Nah kita ke perspektif duta genre ya, bisa dibilang ya, dalam program genre ini nilai-nilai apa yang relevan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi remaja?
3: Tentunya itu nilai-nilai yang relevan itu ada yang di keterampilan hidup tadi, mm-hmm, untuk bisa terciptanya lingkungan yang aman untuk remaja, mm-hmm, itu antara ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengenali diri, mengelola emosi, dan juga berpikir kritis, berpikir kreatif, serta mengambil keputusan. Mm-hmm. Nah setelah kita bisa mengenali diri kita ini seperti orang yang gimana, apakah kita ini gampang marah atau kita, mm-hmm, gampang tersinggung. Kita juga harus bisa mengelola emosi untuk bisa berhubungan kepada orang lain, mm-hmm, di sosial, baik di sosial media maupun di dunia yang nyata gitu. Mm-hmm. Terus selain itu juga kita harus bisa berpikir kritis, mm-hmm, untuk bisa menelaah mencerna informasi-informasi yang kita dapat di sosial media. Karena kalau orang bilang sosial media itu biasanya orang adalah hidup dalam kepalsuan. Jadi apa yang kita lihat, mungkin hidupnya mewah, mungkin hidupnya bahagia, ya itu hanya ada di sosial media. Belum tentu di luar sosial media itu adalah kehidupan dia yang sebenarnya. Jadi kita harus bisa mencerna dan juga bisa melindungi diri kita, bahwa kita itu gak harus selalu mengikuti tren yang ada. Harus selalu mengikuti kemauan-kemauan sosial media yang setiap hari itu berubah.
1: Nggak usah FOMO lah ya intinya, nggak usah FOMO ya. Yang lagi tren hari ini lu ikutin gitu. Kalau misalnya dia negatif, ya harus disaring-saring lah. Program atau kegiatan seperti apa yang menurut kalian efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ruang lingkup yang aman?
2: Oke, kalau aku sendiri sih mungkin ada namanya di
1: genre. Ini dari perspektif genre ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: iya, di genre itu modul tentang kita, Kak.
3: Ya, betul banget.
2: Modul tentang kita ini barusan banget di upgrade ya. Jadi udah ada versi upgrade-nya. Nah, di upgrade modul tentang kita itu membahas tentang keterampilan hidup tadi. Dan juga satu, Kak, kekerasan seksual. Nah, menurut aku salah satu cara yang bisa dilakukan itu ikut workshopnya nih, Kak. Modul tentang kita tadi itu. Sehingga kita bisa mengenal diri kita sendiri dan bisa punya kontrol yang bagus terhadap diri kita sendiri.
3: Ya, betul. Karena di workshop itu kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan perspektif-perspektif dari genre yang ternyata banyak membantu untuk kita sebagai remaja menemukan ruang lingkup yang aman, mulai dari diri kita sendiri dan juga untuk bisa berhubungan kepada orang lain.
1: Oh iya. Kalau dari kalian sendiri, bagaimana remaja anak-anak di Bandar Lampung lah khususnya, pandangan kalian, apakah memang sekarang rata-rata sudah aman lingkungannya?
2: Oke, tadi kan kita sempat menyinggung kekerasan seksual di ini ya, Kak ya. Tapi sayangnya di Provinsi Lampung itu mengalami peningkatan kekerasan yang terjadi lumayan pesat, hampir menyentuh 50% dari tahun 2024 ke 2025 ini. Nah, makanya itu kita hadir di sini sebagai role model ataupun pengingat untuk remaja lainnya. Jangan sampai kita menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri dan bagaimana untuk mencegah menjadi korban dari kekerasan seksual tadi itu, Kak.
1: Oke. Mungkin bisa dibilang ini kita ke segmen terakhir kali ya. Apa satu kebiasaan sederhana yang bisa dimulai, yang bisa dilakukan oleh teman Pro 2 nih, pendengar kita, untuk menciptakan ruang lingkup yang aman?
3: Kebiasaan yang sederhana ya. Sebenarnya gampangnya itu kita harus bisa melihat diri kita dan juga membatasi diri kita. Kebiasaan-kebiasaan seperti kita itu melakukan hal-hal yang positif, seperti kita berolahraga ataupun melakukan hal-hal yang positif. Kayak misal banyak orang yang sekarang itu trennya itu lagi naik-naik daun itu biasanya jogging. Nah, seperti itu kan kita
1: lari culture.
3: Culture itu kan adalah hal yang positif dan sehat. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah mengikuti tren, boleh ngikutin tren, tetapi kita ikutin tren yang positif. Cukup-cukup tren-tren yang sederhana, misalnya kayak olahraga, kayak misal jadi pelari culture kayak gitu, itu kan sebenarnya hal yang gak susah ya. Karena itu kita tinggal tiap sore keluar rumah, jalan, jogging. Nanti lama-lama kita itu bisa menciptakan ruang lingkup yang aman untuk diri kita sendiri dulu. Untuk yang lebih, diri kita yang lebih sehat, diri kita yang lebih bisa untuk mencerna hal-hal positif ke depannya.
2: Oke, kalau dari aku pribadi sih, Kak, ya salah satu caranya aku pengen ini sedang aku lakukan juga, remaja itu men-challenge dirinya melakukan satu hal yang positif satu hari. Aku itu sekarang lagi men-challenge diri aku dimulai dari sehari itu tidak mengurangi gula. Mengonsumsi gula itu aku sedang menguranginya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena Kak,
1: takut gendut pasti.
2: Bukan, di genre sendiri itu ada batasan-batasan kita bisa mengonsumsi gula itu perharinya berapa kan, Kak. Dan dilihat dari makanan yang beredar di sekitar kita, gula itu salah satu yang harus dikontrol. Makanya salah satu bentuk sayang terhadap diri sendiri, aku sedang mengurangi gula. Jadi sehari aku pengen para remaja yang sedang mendengarkan ini men-challenge dirinya sendiri untuk melakukan satu hal yang positif untuk dirinya sendiri juga, Kak.
1: Iya. Duh, kalau ngomongin makanan ya, kadang-kadang memang susah dikontrol sih. Kalau ngomongin kesehatan ya. Oke. Harapan kalian berdua nih untuk generasi muda dalam membangun lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan saling mendukung, apa harapan kalian?
2: Oke, harapan aku remaja bisa untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut untuk dijudge oleh orang-orang lain, dan remaja bisa melangsungkan transisi kehidupannya dengan baik. Itu sih kak menurut aku.
1: Oke, kalau dari Dimas?
3: Kalau dari aku sendiri, harapan untuk remaja untuk di zaman sekarang ini, dia bisa menemukan makna dirinya sih. Lebih menemukan makna dirinya lewat ruang lingkup yang aman dan sehat tadi. Jadi mungkin kan orang-orang itu, remaja-remaja juga berbeda-beda dalam memaknai diri. Ada yang memaknai dirinya seperti apa, seperti yang lain, seperti atau gimana. Nah, harapan aku ingin para remaja di Bandar Lampung juga khususnya itu bisa menemukan makna dirinya. Dia bisa grow up di bidang apa, dia suka hobi di bidang apa. Jadi dia gak akan kebingungan lagi akan dirinya, karena kebingungan itulah yang bisa membuat remaja tuh terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja tadi.
1: Oke, terakhir dari kalian, silakan sampaikan pesan inspiratif untuk seluruh pendengar kita, teman Pro 2 tentunya, yang sekarang sedang mendengarkan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, kalau dari aku sendiri sih, what mean for you, it will find it way. Jadi kayak apa yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu guys, jangan itu pasti akan menghampiri kamu sendiri. Jadi jangan takut terhadap masa depan, yang sebenarnya kita pun nggak tahu masa depan itu kan, itu bukan hal yang ada di luar kendali kita.
1: Okay.
2: Makanya satu hal yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Jadi kendalikan yang bisa kamu kendalikan itu dengan sebaik mungkin. Gitu.
1: Oke. Okay. Dari Dimas?
3: Kalau dari aku, kita pesannya itu sebagai remaja, kita harus bisa dan berani melangkah. Berani mulai dari melangkah yang kecil-kecil aja, gak perlu yang besar-besar. Dari langkah-langkah kecil itu akan muncul perubahan-perubahan besar nantinya. Dan kita tuh gak perlu takut akan hari esok. Kita jalanin hari ini aja, kita jalanin hari ini sebaik mungkin, sesehat dan seaman mungkin. Karena kalau hari ini sudah kita jalani dengan baik, percayalah hari esok itu bakal lebih baik lagi.
1: Oke, terima kasih Dimas dan juga Indah. Luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kalian berdua itu menjadi inspirasi bagi kita semua lah, terutama para remaja di luar sana. Termasuk gue masih remaja juga nih, ya. Gue mendapatkan insight baru dari kalian lah sebagai duta genre. Mudah-mudahan kalian semua mungkin yang sekarang masih terjebak dalam circle yang toksik bisa cepat keluar. Dan bisa cepat sadar ternyata lingkungan kalian toksik gitu ya. Oke, terima kasih Dimas, Indah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda mungkin. Dengan dengan mungkin kalian sudah menjadi apa gitu ya, selain duta genre ya. Oke, terima kasih. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat menikmati cuaca yang sangat panas ini di Bandar Lampung untuk hari ini ya. Kalau kemarin sempat hujan deras.
3: Iya.
1: Sekarang panas banget ya. Yaudah, terima kasih Dimas dan juga Indah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Dan selamat sore.
3: Sore.
1: Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan kita dengan Dimas dan juga Indah sebagai duta genre. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh mereka itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, yaudah kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus ke Mencuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 5 Pro 2 Rerbana Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore kali ini kamu bakal ditemenin sama gue ya, DJ Flo dan juga DJ Dika.
1: Ya, kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, cuma di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Di hari Rabu ini ya kan, kita bakal bawain kamu beberapa info menarik ya kan, Flo.
1: Benar banget itu ya. Kita akan ngebahas seputar sport and travel nih ya, Dika. Yep.
0: Mau dari
1: gue apa lu dulu?
0: Dari gue dulu. Karena gue laki banget, jadi gue sport ya kan.
1: Okay,
0: dari sport ada tren lari malam yang makin diminati anak muda.
1: Oke, sportnya keren banget ya. Tapi travel juga gak kalah keren nih, Dika.
0: Benar banget.
1: Dari travel kita bakal ngebahas peringatan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur kemarin. Dan juga yang terakhir ada pesan perdamaian Lampion di penutupan perayaan Waisak.
0: Oke. Itu bakal kita bahas setelah ini.
1: Paling suka gue backsound SpongeBob satu ini ya.
0: Tadi gue ngerekam tapi lupa gue klik.
1: Jadi nggak kerekam ya tadi.
0: Nggak kerekam. Apa ini faktor ini ya, awal bulan ya?
1: Antara faktor awal bulan, kalau nggak faktor mungkin usia lo yang udah makin tua gitu, Dika. Jadi ingatannya mungkin agak sedikit.
0: Aduh kok
1: terlalu jauh ya.
0: Kayaknya tua gitu banget ya. Gue kalau ingatan sudah apa ya, meluntur gitu.
1: Oh bahasanya ya. Ya Dika. Kebetulan teman Pro 2 kita di studio ini nggak cuma berdua, tapi juga ada kakak kita yang terkeren.
0: Ada dulu kabur nih guys.
1: Ada Kak Lukas, tapi sekarang dia udah pergi. Oke, kita lanjut aja ya Dika ya.
0: Nah iya. Nah. Okay. Emang biasanya kalau lu nggak siaran hari ini ngapain, Flo?
1: Gue mau A Day in My Life by DJ Flo gitu ya. Jadi adik kayak gue itu dari pagi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Kayak kerjaan gue makan tidur. Dan tiba-tiba gue tuh bukan tiba-tiba juga sih. Gue dari kabarnya hamin satu. Kalau ternyata gue itu ada kelas presentasi Pancasila di kelas di jam 15.40. Lo bayangin gitu.
0: Oke, jadi kayak mendadak banget gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Mendadak dan mendidik ya, mendadak kebetulan. gitu kan. Bener. Gue harus ke kampus gue untuk presentasi karena itu tugas besar gitu. Karena kan emang kalau untuk gue mahasiswa sekarang itu udah menjelang yang namanya UAS.
0: UAS berarti udah bentar lagi libur dong ya.
1: Bentar lagi libur 3 bulan.
0: Tepat banget kita bakalan bahas tentang travel.
1: Oh my god. Aduh, travel ya. Kalau Dika nih ya, ngapain aja di hari ini?
0: Kalau gue hari Rabu nih, gue kebetulan udah beres UAS gue. Jadi gue tuh kayak udah tenang banget gitu.
1: Iya.
0: Dan tadi gue tuh di sekolah tuh cuman kayak ada pesta-pesta kecilan aja. Kayak class meet gitu, merayakan kemenangan setelah UAS. Jadi
1: pas
0: kayak
1: banget
0: seru
1: ya.
0: Banget gitu.
1: Tapi pas banget loh menurut gue. Gue sport apa travel tadi yang lo bilang?
0: Travel.
1: Travelnya dan Dika nih sportnya. Emang cocok banget kita hari ini ya Dika ya. Tapi ya teman Pro 2 ya, apa sih namanya, gue pengen ngebahas juga yang ada di depan mata gue, yaitu adalah cuaca hari ini.
0: Iya.
1: Tiba-tiba mendung ini.
0: Bener
1: ini
0: banget,
1: gimana konsep?
0: Langit abu-abu by Tulus gitu kan.
1: Naiknya lagu nih. Enggak dong gitu ya. Tapi tiba-tiba nih untuk di daerah Pahoman
0: tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman.
1: Betul. Itu langsung lengkap ya. Ini hujan ya. Bukan hujan sih ya, tapi mendung banget gitu ya. Ya untuk teman apa tuh?
0: Menurut perkiraan gue ini bakalan turun hujan sih karena intensitas cuacanya gitu ya kan, anginnya itu lumayan kuat gitu. Jadi bakalan bawa awan berisi hujan sih menurut gue.
1: Asik Dika. Oke teman Pro 2, kalau misalkannya kalian ada cerita juga nih ya, kayak ceritanya Flo dan juga Dika, kalian bisa langsung aja ke WhatsApp kita. Di mana Dika?
0: Di WhatsApp kita di 081 7995925. Atau di mana Kak Lukas?
2: Instagram @sorcerpro2.
1: Oke, kita tungguin.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Nasi putih.
1: Aduh, sumpah ya, gue denger lagu ini kayak apa ya, jiwa-jiwa
0: apa, jiwa suci,
1: bukan jiwa cegil, asik cegil, jiwa ini loh, jiwa romantis di dalam diri
0: ini apa sih,
1: gue itu keluar gitu loh Dika, kayak aduh ya Allah, gue lagi ngebayangin sama pasangan.
0: Kalau menurut gue ya, lagu Kasih Putih itu apa ya, itu kayak pensucian diri gitu, kayak kita tuh dikasih sesuatu itu harus disyukuri gitu. Asik. Harus dijaga. Kayak misal nih, kayak tubuh itu harus dijaga dengan olahraga, dengan aktivitas fisik gitu.
1: Iya, biar tubuh juga sehat ya kan. Tapi adik ya, gue mau minta saran lo sih, kayak
0: apa tuh? Olahraga.
1: Iya, iya, karena kan menjaga tubuh itu kan identik dengan olahraga kan.
0: Iya benar.
1: Menurut lo olahraga apa yang cocok dengan seorang flu?
0: Kalau nih, gue melihat nih, gue apa namanya, observasi dulu ya dari lu ya. Lu ini yang sibuk, ya kan? Pertama lu sibuk.
1: Betul,
0: yang
1: jadwal
0: kedua, padat kan jadwalnya.
1: Padat.
0: Yang kedua, lu itu orangnya sangat-sangat apa ya, membutuhkan aktivitas yang ringan,
1: bener,
0: tapi singkat.
1: Betul.
0: Gitu. Ya kan, nggak terlalu berat. Dan yang ketiga, banyak yang ngelakuin juga, jadi lu gak bakal kesepian kan.
1: Bener, apalagi gue orangnya FOMO-an. Nah,
0: apa itu, coba? Itulah apa? Night run atau lari malam. Ini cocok banget buat lu yang sibuk, karena kan lu gak mungkin sempet kan pagi-pagi bakalan.
1: Iya, lari gitu kan. Aduh, kayaknya pagi gue lebih memilih untuk tidur sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi emang mungkin olahraga yang cocok adalah pas malam hari, yaitu adalah lari.
0: Lari
1: tapi
0: malam.
1: Jujur, kalau ngomongin lari, gue suka banget loh kalau olahraga lari ini. Karena menurut gue olahraga lari ini tuh mudah dilakukan dan juga kayak bisa dilakukan di semua tempat. Yep, kecuali di air.
0: Kecuali di air. Kalau lari di air kan kita kan Naruto ya kan?
1: Nggak punya kekuatan. Kalau lari di darat bisa,
0: darat bisa.
1: Gitu.
0: Kalau lari dari kenyataan juga nggak bisa kan?
1: Nggak bisa.
0: Itu nggak disarankan.
1: Namanya
0: ya,
1: hidup, hidup
0: tuh kan harus menjalani. Gitu.
1: Kebetulan ini kita ada kalau bentar-bentar. Tapi yang ngomongin lari, bukannya lu ini suka banget sama lari gak sih? Bukannya lu setiap weekend itu tuh lu pasti lari kan dulu teman-teman
0: gua. Aduh, ini kayaknya menyanjung-nyanjung gua.
1: Enggak,
0: ya
1: gua
0: enggak kan?
1: Menyanjung, tapi gua membicarakan fakta gitu.
0: Iya sih. Menurut gua ya, lari malam itu menurut gua, karena gua memang addicted tuh untuk ke lari gitu kan, tertarik gitu. Menurut gua udara malam tuh lebih enak gitu.
1: Lebih jadi sejuk, enggak panas.
0: Lari
1: gitu
0: itu lebih
1: kan
0: nyaman juga karena enggak panas itu tadi. Tapi menurut gua minusnya lari di perkotaan Bandar Lampung ini adalah polusinya.
1: Sama.
0: Karena biasanya malam tuh kan tetap ada kendaraan lewat.
1: Oh
0: gitu kan.
1: Iya betul, dan juga sama rawan ya, jam-jam malam lah ya.
0: Jam-jam malam rawan dengan misalnya kriminal gitu ya kan. Nah itu kamu harus proteksi juga, misalnya dengan larinya nggak jangan di sendirian, maksudnya jangan lari sendirian gitu.
1: Iya, dan jangan juga larinya jam 12 malam nggak sih, kan agak kocak.
0: Adanya kamu larinya bareng ini gak sih?
1: Lari
0: bareng orang-orang tanda kutip.
1: Iya, tanda
0: ya kan?
1: Kutip gitu ya. Tapi ya Dika ya, lu udah pernah belum sih ngerasain namanya night run ini?
0: Udah pernah banget. Gua hampir 2 minggu yang lalu di hari malam Sabtu itu gua night run sama teman-teman gua.
1: Lu ini kan pelari culture asik, bahasa pelari culture. Menurut lu apa sih bedanya lari ketika pagi biasa sama lari malam?
0: Itu sih lebih apa ya, lebih
1: tenang
0: gitu, lebih efisiensi waktu, karena malam ini biasanya kita nongkrong kan.
1: Oh, iya.
0: Nongkrong daripada melakukan hal-hal yang enggak berguna gitu, mending kita lari.
1: Jadi
0: gitu
1: lebih
0: kan
1: produktif gitu ya Dika ya. Aduh, emang Dika ini apa ya? Motivasi yang sangat baik gitu ya. Jadi pengen deh gue nyobain naik run ini.
0: Dan juga ya Flo ya, lari di malam hari ini juga itu tuh studi mengatakan bisa mengurangi stres gitu, karena aktivitas seharian. Jadi
1: berarti
0: kita udah seharian beraktivitas nih, capek banget nih ya kan. Itu ditutup dengan lari malam. Kan asik banget ya kan.
1: Oh, jadi kayak kita abis capek seharian, stres karena atau lagi breakdown maksudnya gitu kan. Terus kita lari malam. Itu bakal mungkin bakal lebih capek, tapi setelah capek itu kita merasakan kepuasan gak sih untuk diri kita sendiri.
0: Yap,
1: kayak
0: lega
1: leluasa gitu kan.
0: Kayak udah mengakhiri hari ini dengan sesuatu hal yang produktif gitu.
1: Oh my god.
0: Gue kayak pria idaman banget ya.
1: Oh my god, Dika nih pria idaman banget tau.
0: Kayak crush kamu itu gak sih?
1: Aduh.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Madu RRI Band Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk kumandang azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan Segenap Angkasawa dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. This is 92.5.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: sama DJ Kece
1: dan juga DJ Dika. Eh, kok DJ Kece?
0: DJ Kece itu maksudnya DJ kita.
1: Kita berdua.
0: Mungkin. Sorry. Dika bisa apa guys? Habis classmate tadi kan.
1: Tapi gue merasa yang kece cuman gue sih. Oh, kalau lu kece badai.
0: Aku salting deh kalau kamu gituin.
1: Dika,
0: tapi ya Dika yang ngomongin soal yang lagu sebelumnya tadi adalah lagu Lampu Hati kan tadi by Niji. Lampu tuh keren sih, dan gue keinget sama lagu tadi itu adalah Hari Waisak kemarin.
1: Hari Waisak, karena ya itu kan? Tuh berkaitan dengan pembersihan hati.
0: Betul.
1: Gitu kan, mensucikan diri gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada juga yang titik lampu-lampu karena di penutupan penghujung perayaan Waisak ya, itu ada pelepasan hampir 2570 lampion yang diterbangkan.
0: Iya, gue baca tentang lampion itu karena lewat FYP gue kemarin itu kalau bakal ada kayak pesta lampion gitu. Ternyata itu pas Hari Waisak kemarin ya kan.
1: Dan itu lokasinya bertepatan di Candi Borobudur.
0: Oh iya, di Magelang.
1: Magelang, Jawa Tengah.
0: Sebagai penutupan rangkaian perayaan Waisak tahun ini ya kan.
1: Benar.
0: Terus itu
1: dan apa juga flow ya. Ini nih penerbangan lampion ini bukan cuman dilakukan tahun ini doang, tapi ini memang udah menjadi tradisi gitu
0: ya,
1: kan.
0: Tiap tahun ketika Waisak gitu kan.
1: Yep,
0: dan makna dari apa ya, penerbang lampion itu adalah pesan perdamaian dunia gitu kan. Dari ribuan lampion yang menghiasi langit Borobudur menjadi simbol cinta kasih harapan dan doa
1: untuk kehidupan
0: yang harmonis
1: dan lebih baik
0: ya,
1: gitu kan.
0: Ternyata,
1: di tengah dengan gejolak politik dunia gitu ya kan.
0: Di tengah gejolaknya dunia sedang huru-hara gitu.
1: Tapi kita menghadirkan doa untuk kedamaian dunia yang lebih baik gitu ke depannya.
0: Betul, tapi ya Dika ya, kalau misalkannya gue ngelihat apa sih namanya Candi Borobudur ini ya. Candi Borobudur ini tuh kayak multikultural.
1: Jadi itu kayak pergabungan semua budaya dijadikan satu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dan juga Candi Borobudur itu Candi Borobudur itu kayak enggak cuman tempat wisata, tapi juga ada yang mengadakan resepsi pernikahan di situ, kayak si Sekar dan Arofi. Ya kan? Terus itu juga bisa dijadiin sebagai upacara adat di situ, kayak contohnya lampion ini kan. Jadi tempat Candi Borobudur itu kayak menyimpan
1: banyak cerita gitu ya kan. Jadi
0: betul,
1: semua budaya, semua lapisan masyarakat berkumpul di Candi Borobudur
0: gitu. Iya betul.
1: Dan khususnya ya pada perayaan puncak Waisak ini, penerbangan lampion ini bukan hanya dilakukan oleh umat Buddha saja gitu. Tapi kalau lu nih, lu kalau misalnya tahun depan nih lu mau ikutan itu bisa banget, Flo.
0: Oh, berarti dia itu mengusungkan
1: untuk
0: semua agama gitu ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Semua lapisan masyarakat bisa ngikutin prosesinya gitu. Jadi
0: tapi keren sih.
1: Jadi menerbang lampion tuh bukan simbolis agama Buddha aja gitu. Jadi itu adalah apa ya, pesan untuk harapan kedepannya yang diterbangkan ke langit gitu.
0: Oke, tapi iya sih, apa ya, penerbangan lampion itu kayak sama aja gini gak sih, kayak doa yang kita panjatkan ke langit gitu kan. Umpamanya kayak gitu kan. Tapi emang apa ya, keren banget sih untuk acara Waisak kali ini gitu. Terus juga Candi Borobudur tuh gak kalah keren
1: Karena
0: ini juga tujuh
1: gitu kan,
0: keajaiban dunia Candi Borobudur itu. Dan juga Candi Borobudur tuh kayak menurut gue gak akan pernah padam, dan jangan sampai gitu
1: padam,
0: loh dia gitu padam ya. Gitu ya, tentang ke
1: apa ya, tentang keistimewaan
0: Candi Borobudur gitu.
1: Ya udah deh ya. Pokoknya setelah penerbangan lampion ini kita minta jalan terbaiknya aja deh.
0: Kayak lagu kita yang satu ini.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Aduh Bola Mata by Tiara Andini. Jadi jadi salah satu ragu requestan ya.
1: Ya betul, dari teman Pro 2 dari 0895-3265 sekian sekian sekian gitu. Tadi ini katanya hadir dari pesawaran Gedung Tataan.
0: Oh, oke, hadir dekat banget sama rumah gua. BTW gua orang pesawaran juga dari Gedung Tataan juga.
1: Oke, katanya ingin request Tiara Andini Aduh Bola Mata untuk yang bacain. Terima kasih dari Sugeng Riyadi.
0: Sama-sama. Halo Kak Sugeng Riyadi.
1: Udah kita puterin ya, semoga kamu
0: dengerin
1: kita.
0: Yap, gitu juga. Dah. Ada lagi nih. Ada juga
1: bentar dong. Ya. Aba-aba dulu enggak sih?
0: Kayak gua udah enggak sabar pengen kelarin hal ini.
1: Oh gitu, pengen cepet-cepet ya. Mm-hmm. Oh gitu, ya. Kita udah ada aba-aba gitu ya Dika ya. Waktunya apa nih Dika sekarang?
0: Waktunya apa nih? Menyambut tamu baru.
1: Menyambut tamu baru nih, yang ini mungkin ada yang ada tamu ini dari
0: enggak sih sebenarnya tamu lama.
1: Hampir ujung Itera sana lagi gitu ya.
0: Dari sekarang
1: lah. Tetangga Itera gitu ya. Di sini ada Kak
0: Rizky Mubarok.
1: Asik gitu ya.
0: Enggak usah ya.
1: Padahal bagus.
0: Udah
1: loh.
0: Hafal banget nih gua.
1: Iya kan. Ya. Oh, udah apa tuh sekarang? Oh, Rizky. Okay. Diperbarui gitu ya. Oke. Okay.
0: Oke, next ada
1: apa lagi? Waktunya sekarang request time dan teman Pro 2 kita lagi live juga nih ya di Instagramnya Sorcher.
0: TikTok by the way.
1: Oh ya TikTok maksudnya, maaf ya. Untuk TikTok, kamu yang mau request lagi dan titip salam boleh langsung aja ke
0: Instagram ke TikTok kita lagi live ya.
1: Iya, karena langsung kita bacain di saat ini juga.
0: Di detik ini juga, iya. Di waktu ini juga, detik ini juga.
1: Sedikit hiperbola tapi enggak apa-apa. Kita lanjut ya Dika ya. Ini ada dari WhatsApp dari 0881-1571 sekian. Katanya, "Halo Kak, selamat malam."
0: Malam.
1: Izin request lagu Haha by Sabrina Leanor. Terima kasih.
0: Oke,
1: nanti kita bacain ya.
0: Oke, ada juga lagi nih request dari 0818-63 sekian. Katanya dia mau cerita, "Halo, selamat sore menuju malam. Aku mau cerita," katanya dia tuh apa ya, merasakan kehilangan gitu.
1: Dia sedih tuh, banget sih, wih. Kehilangan siapa ya?
0: Kehilangan
1: kira-kira.
0: Tentunya kekasihnya ya kayaknya.
1: Kekasihnya.
0: Soalnya nih apa ya, pembicaraannya tuh menuju seseorang gitu.
1: Oh,
0: yang digambarkannya gitu.
1: Asik.
0: Kan.
1: Ya semoga kamu cepat bertemu kekasih
0: gitu baru ya, gitu ya kan, karena kekasih yang lama sudah hilang katanya. Dan juga dia mau request lagunya Mahalini yang bawa dia kembali.
1: Oke, langsung aja kita puterin.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah nemenin kamu 2 jam tadi ya, dan saatnya ini Dika, DJ Dika dan juga DJ Flo
1: pamit dari pendengaran kamu, dan terima kasih nih ya untuk teman Pro 2 yang udah request dan titip salam. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Dan setelah ini kita akan bergabung ke program 2 RR Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Sekali dadah, tetap di udara.
1: And now, bye-bye.
2: It's time to sore ceria.

0: Selamat malam teman-teman dua seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Fashion dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan, tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Healthy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?

0: Ya itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat. Oh,
0: oke.
3: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang di brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke, oke. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
4: masih
1: benar?
4: Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ini kayak
1: gak apa.
4: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah
1: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener. Oke,
1: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Ya.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama?
3: Enggak.
1: Aku pedal badminton. Oh, badminton.
0: Wow, oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
1: Aku... Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
3: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno. Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starbeer yang lalu, ini ya masih Starbeer banget ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starbeer banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti bukan emang Kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya.
5: aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harusnya nampil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
5: Iya benar sih. Benar
3: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Iya iya. Tuh tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Kalau Inferno kan
5: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
5: Iya. Iya,
3: Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Tahu gue jadi marah.
4: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
5: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
5: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
5: Enggak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
5: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
5: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
5: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi di Korea.
0: Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, pokoknya sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
1: Okay. Okay.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Mm-hmm. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
4: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
4: Ya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
2: Jadi bakal namanya kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
0: Ya.
2: Berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita gila lu. Kita gila.
1: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga. Iya.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. Aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Aduh, ada yang paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
1: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab berapa poin kalian?
2: Oh gitu.
1: Kita
2: yang diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wah, tadi salah nih pertanyaannya ke pengapal. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari...
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu. Dua. Tiga.
1: Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Jusirusi.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah...
2: Gampang banget ini. Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Di jendela.
2: Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi-lagi. Ini susah ya. Yang susah dong,
0: yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya, di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat. Iya, hot mat. Lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang sweat. Iya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Jakarta juga ya. Di Jakut. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermochi sih.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Semua tentang bola, Road RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada
2: time. Teman bola kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Bunga Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa, malam ini bersama gue Bunga Syafira.
1: Ada Tita Presiti teman Produa.
2: Dan tentunya ada Muhammad Rizky teman Produa yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Jadi keep on tuning di Movie Zone.
1: Mood on, movie on.

0: Bruno tonton nih. Jadi yang pertama kita bakal rekomendasiin film Sekawan Limo 2 dan yang kedua itu ada Children of Heaven.
1: Oke. Selanjutnya untuk nomor 2 di segmen kedua nanti kita bakal ngebahas tentang behind the scene dari film keseruan di balik layar dari Sekawan Limo 2 nih.
2: Okay. Wow. Sih. Jadi kita ngebedah di balik layarnya juga.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Jadi kita kan banyak nih penasarannya kan gimana nih di balik layarnya dari film ini gitu.
2: Yes. Dan di segmen terakhir teman-teman berdua dan menurut gue ini bakalan jadi segmen paling menarik ya karena gue sendiri sebenarnya menunggu-nunggu nih segmen ini ya karena
1: kayak gimana
2: ini kayaknya akan apa ya menjadi segmen di mana gue sebagai penyiar akan ditaruhkan sih hidupnya gitu kayak
1: lebay itu
2: terbukti nggak nih gue penyiar kayak gitu ngerti nggak sih karena ini adalah segmen di mana kita akan memparodikan salah satu film yang akan kita bahas yaitu kita akan memparodikan Children of Heaven di segmen off script.
1: Gak kebayang sih kayak gimana sih.
2: Iya kan. Kayak gue aja penasaran apalagi teman pro 2 yang dengerin kita gitu. Ya. Kayak suara gue yang menggebu-gebu ini apakah bisa memperodikan.
1: Suara gue yang soft spoken ini.
0: Iya kan. Suara lu kayak gimana Bang? Kalau gue sih ya lembut lah ya.
1: Oke.
2: Jadi 3 segmen itu bakalan kalian dengerin ya teman pro 2 barengan kita bertiga malam hari ini. Dan keep on tuning di 92,5 pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
3: Yo what's up? Baby let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sama ada Tita Prinas Titi dan juga nggak sendirian ya.
1: Nggak sendirian.
0: Akhirnya ada kawannya tapi tidak datang teman berdua kemana sih? Kalau boleh tahu.
1: Tapi akhir, oh biasa kan gubernur sibuk.
0: Oh siap.
2: Orang sibuk ya. Orang sibuk.
0: Kalau boleh tahu gubernur daerah mana itu?
1: Adalah daerah Itera sana dikit.
0: Sebut ya.
1: Karena berhubung malam hari ini Farsya Asmara tidak bisa menemani teman Pro 2 di udara, iya, tapi jadi, tenang teman Pro 2.
0: Tenang, ada anak baru. Izin. Assalamualaikum dulu ya. Salam kenal dulu udah ya.
1: Udah.
0: Oke. Gua kenalin nama gua Rizky.
1: Kenalin
0: dari Kemiling.
1: Oh, sabar dong, dari Kemiling. Sorry. Disebut ya.
0: Terus lo.
1: Gua Bunga dari Labuan Ratu.
0: Dari Kerui kayak kau.
1: Labuan Ratu.
0: Dari Labuan Ratu.
1: Oke. Tapi teman Pro 2.
0: Kita dari mana?
1: Enggak dong.
0: Dari tadi enggak.
1: Gua yang harus mempresent kalian.
0: Oke, siap Kak, izin.
1: Baik, di satunya dari Kemiling, satunya dari mana tadi? Labuan Ratu. Teman-teman, please welcome. Mereka adalah dari Broadcaster Academy Best Six. Suaranya.
0: Berdua. Dan gue siaran cowok sendiri di sini berdua, tapi di dalam box siaran ini kayaknya rame banget gitu ya.
1: Sebenarnya gue alergi sih siaran sama orang pikmi.
0: Kenapa
1: sih?
0: Ya ampun.
1: Ya kenapa? I feel you. Emang kenapa kalau lu cowok sendiri?
0: Ya gue nggak apa-apa. Gue kayak merasa, oh gue. Mainly nih di sini nih, gue jadi garda terdepan nih kayaknya nih kayak
1: hey,
0: gitu.
1: Lo itu bukan center of the show.
0: Tapi cuma.
1: Ya, itu tuh gue.
0: Oh siap, yaudah deh gue mundur ya. Dan juga spesial nih teman produen malam hari ini seperti biasa kalau di hari Rabu malam Kamis. Biasanya ngebahas Motion of This Week ya.
1: Motion of This Week.
0: Dan sekarang kita di minggu ini ada program baru yaitu Movie Zone. Apa tagline-nya?
1: Mood on, movie on.
0: Kurang kompak. Movie Zone.
1: Mood on, movie on.
0: Keren sih. Oke, teman-teman, jadi program ini yang dibikin dari sama teman-teman broadcaster Academy Bad Six ya. Tepuk tangan dulu dong. Itu ada siapa aja mau disebutin gak namanya?
1: Enggak. Udah, too much okay, information. Tapi lu gimana, Bung? Perasaan ini kan berarti kan hari pertama lo mengudara banget. Akhirnya suara Bunga halal untuk didengarkan teman Pro 2 gitu.
2: Jujur ya Kak, perasaan.
0: Orang tua lo denger gak? Orang tua lo denger gak?
1: Enggak. Gue gak mau kalau jujurnya tuh basic. Jujur gitu.
2: Jujur ya.
1: Kenapa? Jujur juga.
2: Jujur rasanya deg-degan banget. Dan tentunya happy sih karena gue on air hari ini.
0: Oke. Orang tua lo denger gak? Ya lo Kak, izin ya. Buat ibu di rumah, inilah suara anakmu di udara, di frekuensi. Si 92,5 FM teman berdua ya. Inilah suara anakmu ibuku tercinta. Kamu pasti bangga sama aku ya, Bu.
1: Terharu. Tumat. Ih, oh, iya. Gua patiin deh.
0: Jangan.
1: Kalau lo Bung, ini kan kalau dulu gua pertama kali gua mengudara, gua akan menginformasikan ke seluruh keluarga gua gitu. Dengerin di RRI digital.
0: Abis itu lo ngevideoin di depan mixer.
1: Benar.
0: Sekarang. Abis itu lo post di Instagram story.
1: Iya dong. It's called personal branding, bro.
0: Yes, betul. Jadi jangan malu-malu lah ya untuk bikin ngebangun personal branding.

0: Benar-benar. Jadi lo, apa yang mau lo sampaikan ke orang-orang rumah lo, Bung? Kalau mereka dengar, Bung?
1: Yang dengar, mah, adik siaran.
2: Adik siaran, bangga sih.
0: Harus ya. Bangga sih, harus bangga.
2: Gue juga bangga ya. Ada yang banggain gue gak sih di sini? Gak ada ya?
1: Gak ada kayaknya.
2: Ya udahlah, daripada gak ada. Ya udah teman berdua. Mungkin segitu aja ya.
0: Yes.
2: Untuk perkenalan singkat dari Broadcast Algonomy Bad Six ini. Yaudah kita izin pamit dulu ya.
1: Yaudah ya, gak apa-apa. Lu aja yang pamit.
2: Jangan dong ya. Udah teman berdua. Di malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Jadi buat teman berdua yang mau ngasih rekomendasi film, keseruan kamu, atau kamu mau ngasih cerita-cerita atau mau request lagu di malam hari ini, bisa ya langsung cerita di mana?
0: Di 081-799-25-925 atau kemana, Bung, selain ke WA, Bung?
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Oke,
2: kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Movie Zone.
0: Mood on, movie on.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball.

0: 92,5 benar Lampung teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia barusan kita dengerin bareng-bareng lagu Rahasia Hati dari Niji ya teman Pro 2 ya. Seperti yang kita tahu ya.
1: Apa tuh?
0: Kalau lagu Rahasia Hati dari Niji ini ya sudah terngiang-ngiang di kepala kita atau cuma kepala gua aja ya.
1: Tapi menurut lu yang apa tuh? Tapi menurut lu terbayang apa kalau dengerin lagu Rahasia Hati?
0: Kayak ini lagu anak gunung banget gitu.
1: Oh iya.
0: Dan juga ini menjadi salah satu soundtrack dari film 5 cm.
1: Oh gitu.
0: Lu nonton enggak?
1: Kalau gue sih enggak ya. Gue baca novelnya.
0: Baca novelnya. Kalau gue enggak baca novelnya, tapi gue main filmnya langsung. Kalau gue gitu. Kalau gue langsung gitu.
1: Ngaku ya dia. Gokil. Tapi gitu. Menurut gue Rahasia Hati menjadi masih menjadi salah satu lagu paling romantis sih menurut gue so far ya.
0: Lo pernah di post pakai lagu itu juga di gunung apa gimana?
1: Enggak sih, karena udahlah enggak usah dibahas lah ya. Udahlah ya. Kayaknya enggak penting sih.
0: Gak penting ya. Gue kira lo di post atau cuman bunga juga nih di post.
1: Enggak.
0: Ya udah deh kalau enggak ya.
1: Enggak. Jadi kenapa lu memilih untuk memutar lagu itu tadi?
0: Yeah. Kalau gua kan kita ngebahas tentang gunung-gunung nih ya, teman-teman ya. Jadi di malam hari ini Rizky mau ngasih rekomendasi film yaitu namanya film Sekawan Limo 2.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, yang sedang tayang di bioskop Indonesia teman-teman dua dimanapun kamu berada dan kamu bisa nonton langsung ya, langsung aja ke bioskop dan juga iya sekarang juga lo bisa ya langsung aja gitu.
1: Asal masih ada jam tayangnya ya.
0: Betul. Dan juga ada duitnya sih sebenarnya ya. Gitu makanya gua kita sedikit throwback dulu teman-teman dua ya. Sebelum kita ngerekomendasi Sekawan Limo 2 ini karena kalau kita nonton langsung ke Sekawan Limo 2-nya kayak jomplang banget enggak sih?
1: Nyambung.
0: Ngapain ini? Ini siapa namanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Lo pernah enggak nonton film langsung ke dari ada 5 seri apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5
1: iya.
0: Yang 1, 2, sampai 4 ini gak lu tonton. Langsung ke 10-nya yang lu tonton.
1: Gue pernah.
0: Pernah.
1: Gue Avatar. Nyambung gak? Gue Avatar, gue nonton yang 3 dulu. Baru sampai rumah gue nonton yang 1, 2.
0: Keren sih.
1: Kayak gitu. Kalau gue, kalau lu pernah gak?
2: Kalau gue gak pernah. Gak pernah. Kalau dari 1 dulu biar nyambung.
0: Film paling lu suka apa deh?
2: Paling gue suka nih. Hah? Tapi gak bioskop ya. Beauty and the Beast.
1: Beauty and the Beast. Yes. Disney banget.
2: Disney banget, jujur.
0: Gue juga sih. Gue juga suka film itu, enggak ya.
1: Kalau apa? Kalau apa yang film favorit lo?
0: Indonesia atau mana?
2: Mana aja deh.
0: Kalau dari Marvel gue suka Spider-Man.
1: Oke.
0: Karena gue dulu bercita-cita pengen punya sarang laba-laba. Sarang laba-laba gitu. Jadi gue bisa langsung manjat gedung-gedung tinggi di Indonesia ini gitu sih.
1: Terus jadi superhero.
0: Terus banyak mimpinya mungkin.
1: Terus lo bisa menyelamatkan kekasih lo yang terjun dari gedung gitu ya.
2: Tapi kan endingnya sad enggak sih?
0: Siapa namanya itu namanya? Lupa gua.
1: Ya, gimana itu lah ya?
2: Katanya nonton.
0: Katanya MG. Lupa.
1: Kalau Indonesia kalau produk anak bangsa.
0: Anak bangsa. Sekawan Limo salah satunya.
1: Sekawan Limo
0: terus agak lain juga sih.
1: Agak lain juga ya.
0: Nah, kalau kita ngomongin film dulu nih ya, kalau kita balik lagi deh ke Sekawan Limo. Kita throwback dulu ke Sekawan Limo pertama. Kalau film ini tuh berhasil tembus dengan tontonan terbanyak 5 juta penonton. Jadi makanya dia nih laris banget, makanya sudah ada hadir dan tayang di bioskop yaitu film Sekawan Limo 2 gitu.
1: Dan ternyata cukup dinantikan juga ya bagi kayak yang kayaknya penasaran gitu kalau misalnya Sekawan Limo yang pertama aja udah seseru ini, apalagi yang kedua.
0: Iya, dan gue tuh gue masih inget banget ya nonton Sekawan Limo yang pertama kayak tentang pendaki nih 5 orang nih ya, orang random enggak kenal tiba-tiba ketemu dan itu tuh menceritakan tentang kisah siapa sih hantu dari 5 orang ini gitu. Dan gue notice ada satu
1: siapa tuh menurut lo?
0: Si siapa ya namanya kalau nggak salah tuh si Juna.
1: Kenapa lu mikir
0: karena Juna? Dari film itu kan dipakai gelang gitu ya, itu kan sebagai petanda gelang pendaki dan sekaligus menjadi maps gitu ya kan. Dan gue ngeliat gelang dia tuh udah pucel kumuh jelek banget gitu.
1: Jadi lo itu ya apa namanya detail itu ya?
0: Iyalah, gue tuh notice dari hal-hal kecil itu udah notice
1: gitu.
2: Gitu. Kalau menurut gue nih ya, yang hantunya itu si Andre sih.
0: Si Andre. Oh iya. Oh iya juga.
2: Karena tiba-tiba kan dia ketemu di tengah jalan dan dia tuh keadaan pingsan dan pucat tuh mukanya.
0: Karena gue kira dia tenggelam. Karena kan itu ada
2: di gunung ya.
0: Iya makanya. Gue juga sedikit depression kayak apa ya? Oh kayak dia deh, bukan yang si
1: Juna
0: ini gitu. Lo kira siapa Tit?
1: Kalau gue sebenarnya gue belum menonton nih ya Sekawan Limo.
0: Tapi pantes kayak diem-diem aja Mas Alma.
1: Ya udah deh gue off. Gue off air. Enggak. Jadi gue kan orangnya tuh memang tipe yang nonton film tuh gak bisa kalau misalnya gue gak spoiler.
0: Oke.
1: Jadi kayak gue kalau misalnya gue mau nonton sesuatu, gue harus ngeliat TikTok ataupun Instagram untuk ngeliat dulu nih
2: reviewnya gak sih?
1: Bukan review, bukan, tapi spoiler. Jadi kayak misalnya adegan gongnya nih. Adegan gongnya sekawan lima ini di mana ya nih? Okay. Jadi gue akan menunggu-nunggu adegan itu ketika gue nonton.
0: Oke. Misalnya, misalnya gue mau spoilerin lo tentang sekawan lima dua ini, karena gue udah nonton nih. Lo pengen nggak tahu gitu dari semua dari inti filmnya gue ceritain?
1: Ya, pengen dong pasti. Karena kan apalagi lo orang barusan ngebahas soal sekawan lima pertama yang apa namanya ngebahas soal siapa sih hantunya ini kan?
0: Iya, makanya.
1: Berarti kan filmnya kan kayak bakalan bikin lo questioning gitu kan? Siapa ya? Ini kayaknya harus gua tonton sih ini. Jadi sih, karena ini bakalan jadi salah satu rekomendasi film yang dari kalian yang bakalan gua tonton juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya Bung, ini tuh bakalan tayang kapan sih Bung? Sekawan 52 ini Bung?
2: Sekawan 52 ini tuh udah tayang ya guys di bioskop seluruh Indonesia termasuk jaringan sinema XX1 mulai tanggal 27 Mei 2026 kemarin.
0: Okay. Sekarang udah tanggal berapa nih? 3
2: sekarang
0: ya?
2: Udah tanggal 3 Juni. Jadi
0: udah 6 harian lah.
2: Udah bisa 6 harian.
0: Jadi lu nontonnya Tita sama cowok lu mungkin? Jadi tonton.
1: Jadi lu pikir gua enggak punya cowok?
0: Punya ya kan? Dirga ya. Bukan. Sorry.
1: Rizky ya, bukan gua. Jadi lo hari keberapa kemarin nonton film ini?
0: Hari kedua kayaknya.
1: Langsung ya, saking lo cintanya ya.
0: Tapi
1: dibalik filmnya Bayu Skak ya, gue personally itu gue suka sama Bayu Skaknya lo. Kayak lo tahu zaman Bayu Skak nge-YouTube kan?
0: Tahu.
1: Iya kan. Gue kayak gue tuh sampai dulu zaman dulu.
0: Lo kayak udah tua banget deh kayaknya. Udah tua banget deh dulu deh.
1: Zaman dulu tuh gue kayak sampai nge-savein video gue ke laptop gitu loh. Videonya Bayu Skak ke laptop gitu loh kayak yang apa namanya?
2: Saking sukanya
1: kayak apalagi video-video kayak yang tetangga Jawa kalau julid. Tahu enggak sih video itu? Gue suka banget sih video-video Bayu Skak. Jadi kayak menurut gue karena ini pun genrenya adalah sebuah genre horror komedi, pasti pasti part komedinya enggak akan garing.
0: Karena ada si hantu Juna ini.
1: Oh, jadi hantunya si Juna.
0: Si Juna. Jadi kan ini kan sekawan limo. Limo itu kan lima berarti kan. Ada Bagas diperanin sama Bayu Skak. Terus itu ada Leni diperanin sama Nadia Arina. Terus tuh ada si Juna ini diperanin sama
1: Benedict.
0: Masak tuh dia di situ. Jadi si Juna ini diperanin sama Benedictus Siregar dan juga ada Andrew yang diperanin sama Indra Pramujito dan terakhir itu ada Diki diperanin sama Firza Falaza gitu.
1: Okay.
0: Makanya jadi hantunya si Juna itu teman berdua. Ya si spoiler. Tapi dari inti film Sekawan 52 ini bukan ngebahas si Juna-Junanya lagi.
1: Oh, jadi di Sekawan 52 pertama tuh belum ketahuan ya?
0: Belum
1: si
0: ketemu hantunya. Dan udah ketemu tuh pas udah sampai puncak gitu.
1: Oh gitu. Jadi sebenarnya ngapain di dalam film ini tuh sinopsisnya kayak gimana sih Bung? Lo gimana?
2: Jadi nih di Sekawan 52 ini tuh mereka tuh menceritakan tentang sekawan limo nih, teman berlima itu kumpul lagi untuk merayakan ulang tahunnya anaknya si Andrew.
1: Tapi
2: suasana yang bahagia tuh tiba-tiba berubah mencekam karena keluarga Andrew ini tiba-tiba diteror dan terjadi terancam pokoknya karena masalah tumbal pesugihan.
0: Itu sih ceritanya. Tiap tahunnya ada tumbal gitu ya.
2: Iya.
0: Terus itu juga nih teman berdua ya, di perjalanan di Gunung Kelawih ini, di Sekawan 52 ini gak berjalan mulus nih, karena suasana hutan yang itu ya kan gelap, ya kan juga lokasi ritual itu yang berbahaya dan mereka ini harus menghadapi teror-teror dari kerajaan Demit gitu.
1: Kerajaan Demit gitu.
2: Karena kayak Demit semua.
1: Dari bahasanya aja gue tahu kalau misalnya background itu biasanya di Jawa ketimuran gitu kan.
0: Apalagi
1: gue tuh mungkin semua orang setuju ya, apalagi kalau daerah Jawa Timur khususnya daerah Banyuwangi itu masih kental banget sama budaya-budayanya. Betul. Gitu kan. Apalagi apa ya, bahasa Jawanya Bagus Kak dan kawan-kawan, gue yakin nggak
0: pasah banget,
1: pasah banget. Gitu. Kayak bukan kayak film-film yang dipaksa ngomong Jawa gitu, lo tau kan?
0: Iya.
1: Jadi kayaknya ini akan works untuk ditonton
0: sih. Iya. Jadi ya ditonton aja tamu berdua ya, langsung aja daripada takutnya keburu turun tayang gitu ya teman berdua. Jadi kalau pengen nonton ya ditonton. Mau sama siapapun ditonton teman berdua ya. Jadi
1: sendiri juga enggak apa-apa.
0: Me time gitu ya. Ketara banget jomblonya gitu.

0: time for Flash Info.
1: Tumpeng Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang resmi copot jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menggantikan kepemimpinan Badan Nutrisi Nasional Indonesia Dadan Hindayana sebagai pewarisnya. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada 2 Juni 2026. Prabowo Subianto juga menggantikan wakil kepala lembaga tersebut dalam langkah yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan yang bertanggung jawab atas makan bergizi gratis. Sekian plus info dari Luzia Putri Teman Pro 2. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses saja di website kita di rri.co.id atau di media sosial kita di Pro 2 Bandar Lampung.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yes, teman Pro 2, malam hari ini kamu masih barengan sama Tita, Rizky dan juga Bunga.
1: Yes, masih di Movie Zone, Mood On, Movie On.
0: Oke.

0: rekomendasi film nih. Kalau tadi kita ngomongin film Sekawan Limo, sekarang kita mau bahas film apa sih? Rekomendasi film apa sih?
1: Ada apa Bunga kasih tahu, Bu?
2: Oke, selanjutnya kita bakal rekomendasi film Children of Heaven.
0: Oke, film apa itu kalau
1: boleh tahu? Sejujurnya ini adalah salah satu film yang gua enggak mau nonton.
2: Gak mau, kenapa?
1: Karena menurut gua akan menangis.
2: Menangis, iya sih.
1: Gua gak mau pulang dari bioskop dengan keadaan kayak gitu.
0: Berarti lo kalau pengen pulang dari bioskop dengan keadaan happy, berarti nonton horror.
1: Horror komedi, benar.
0: Horror aja.
1: Jadi kayak ending kayak jujur. Sebenernya gue pengen nonton, tapi kayak gue gak mau nangis gitu loh. Gimana ya caranya? Ada rekomendasi gak supaya nonton Children of Heaven ini gak nangis gitu?
2: Ditahan aja.
1: Oh gitu ya.
0: Jujur, gue gak bisa nangis orangnya.
1: Oh gitu. Dari tadi loh.
2: Iya kan?
0: Tari. Oke, lanjut aja.
1: Jadi film Children of Heaven ini ngebahas apa, Bu?
2: Jadi film itu membahas tentang film keluarga Indonesia tahun 2026. Jadi untuk teman produa nih boleh banget ya, sangat rekomendasi untuk nonton bareng keluarga, teman ataupun pasangan. Okay. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan film berjudul yang sama Children of Heaven, juga karya dari Majid Majidi.
0: Berarti film Children of Heaven ini tayang perdana di bioskop Indonesia juga di tanggal 27 Mei 2026 kemarin.
1: Bareng. Sekawan Limo tadi ya, Sekawan Limo 2 tadi ya.
0: Benar.
1: Jadi teman pro dua ya, film ini tuh dibintangi oleh Jared Ali, ada juga Humaira Zahra, dan juga Andri Masadi. Dan film ini menceritakan tentang Ali dan juga Zahra yang harus berbagi sepatu untuk sekolah. Yang gue sorotin tuh, gue tuh kayaknya pernah
0: ngeliat
1: trailer, tapi bukan dari film Indonesia.
2: Karena emang ternyata film ini tuh ngambil dari film luar, dari Iran, adaptasi.
0: Berarti pertama dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di ajang Academy Awards Oscar nih, teman-teman. Jadi baik itu mau versi Iran maupun Indonesia, film ini juga mengangkat tema kesederhanaan, kasih sayang antara saudara, pengorbanan, dan bagaimana kayak hal kecil itu kayak sepasang sepatu itu tuh bisa menjadi simbol harapan dan perjuangan hidup anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
1: Bener banget. Karena kita ada banyak kehidupan yang gak pernah kita lihat di sosial media gitu loh. Dan ternyata diangkat menjadi sebuah film, yaitu Children of Heaven ini, gitu kan.
0: Dari hal kecil, dari sepatu. Gitu ya. Jadi ya kita harus bersyukur punya sepatu ya, teman-teman. Jangan
1: ya langsung tulus sepatu. Belum ya.
0: Gak disiapin dulu ya. Oke.
1: Tapi boleh sih, kayaknya gue pengen lisan.
0: Iya boleh. Ya makanya kalau itu salah satu rekomendasi dari kita untuk teman produan nonton di menjelang weekend ini ya, Bung ya.
2: Iya.
0: Kalau lu udah nonton belum, Bung, film itu?
2: Gua belum nonton sih, tapi jujur gue tertarik banget karena gue suka yang apa ya, sedih-sedih kayak gini.
0: Sedih-sedih.
2: Karena menyentuh hati gue, dan ini tuh pasti bakal mengajarkan gue sesuatu.
0: Kalau
2: gue simpulkan ya, kayaknya gue bakal mendapatkan insight-nya itu harus baik-baik bersyukur.
1: Benar.
0: Ada ya. Kawan saya nih gak bersyukur.
2: Kenapa tuh?
0: Aku ganti terus.
2: Siapa
0: hari
2: tuh?
0: Hari Senin warna merah, hari biru. Hari biru. Hari Selasa warna kuning. Itu sepatu gua lagi.
1: Enggak, itu tuh sebenarnya bukan sebuah bentuk ketidakbersyukuran loh menurut gua.
2: Apa tuh?
1: Justru itu adalah bentuk dia mensyukuri akan nikmat yang akhirnya diberikan di hidupnya. Menurut gue ya. Jadi kayak bisa. Gue bersyukur nih karena gue udah mendapatkan kenikmatan ini. Gue kasih hadiah untuk diri gue sendiri. Self reward itu gak salah.
2: Iya sih.
0: Mending biar uangnya lebih bermanfaat, bisa dipakai juga ya.
1: Bisa dipakai.
0: Daripada uangnya dipakai gak jelas ya.
1: Gak jelas.
0: Jadi ya mending kita beli-beli untuk self reward.
1: Bener.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Iya
0: gak salah kok.
1: Gak salah. Dan itu teman produk itu bagian dari bersyukur juga. Karena kayak kita gak tahu loh apa sih yang udah dia lewatin sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli sepatu atau membeli makanan untuk kayak ya udahlah, ini adalah hasil kerja keras gue gitu.
0: Kalau beli motor bisa ya?
1: Bisa. Okay. Cuman harus ekstra aja mungkin ya.
0: Jangan pay later.
1: Jangan teman berdua ya. Jadi kayak kalau menurut gue juga Children of Heaven ini kayak menceritakan kalau gue lihat dari serpihan sekilasnya, apalagi gue ngelihatnya dari film Orinya ya, jadi film Irannya ini ya. Kayaknya dari scene yang viral di sosial media juga tuh kayak udah touching banget gitu.
2: Iya, jujur.
0: Karena gua ada segmen kayak anak kecil dari trailernya itu ya, lari-lari demi untuk saling tukeran gantian pakai sepatu gitu.
1: Betul. Ya, sama adiknya ya. Sama adiknya. Jadi kayak menurut gua ini juga paling cocok ditonton sama keluarga gitu. Betul. Ya. Jadi kayak menumbuhkan ikatan saudara tuh lebih lebih dalam.
0: Sama tahu dibeliin sepatu masing-masing satu gitu ya kan.
1: Kayaknya dia ini pengen sepatu deh.
0: Iya. Makanya gitu.
1: Oke. Ada teman berdua, itu adalah rekomendasi film dari kita bertiga malam hari ini dan menurut gue dua film ini adalah film yang wajib kalian tonton. Bisa dibagi mungkin ya minggu ini yang sekarang nemu dua dulu, minggu depannya baru Children
0: atau mungkin satu hari tuh semua rilisan bioskop itu ditonton semua. Boleh ya.
1: Boleh pindah-pindah
2: orang
1: ya.
2: Ada. Orang
0: satu hari itu di bioskop gitu.
1: Orang ada. Orang ada kayak gini pakai sepatu aja kok.
0: Iya. Lah terus sepatu saya itu gimana?
1: Iya. Ya udah teman Pro 2, kita bakalan tetap nemenin kamu di Movie Zone malam hari ini gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ada rekomendasi film yang mungkin bisa kita bahas juga malam hari ini gitu, atau kamu mau request lagu bisa kemana Bunga?
2: Bisa di WhatsApp kita 0817-9925-925 atau di
0: atau langsung ke Instagram Rizky enggak ya? Di tag kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Movie Zone.
1: Movie on.
2: Movie on.

0: Andi ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yes, nomor 2 karena tadi kita udah ngasih rekomendasi film yang harus kamu tonton ya tadi di segmen pertama, dan kali ini kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya yaitu Behind the Scene.
1: Asik banget ya, lamper jujur.
0: Nyampe banget. Coba kasih tahu gue dulu siapa yang buat.
1: Ada teman-teman berdua, yaitu ada dari Broadcaster Academy Bad Six ya, dari tim Hari Rabu gitu, yang memproduksikan program acara Movie Zone.
0: Keren. Jadi setiap segmennya akan dibuka dengan bumper.
1: Behind the scene.
0: Jadi behind the scene kali ini kita akan membahas behind the scene dari film Sekawan Demo 2. Karena gue personally, gue setiap gue nonton film gitu ya, after atau mungkin gue habis maraton drakor atau gue habis nonton film gitu ya. Let's say gue kemarin lagi suka-sukanya nonton Avatar. Gue selalu nyari di YouTube kayak yang gimana ya behind the scene-nya scene yang ini. Karena kayaknya kalau misalnya dibayangin di filmnya tuh kayaknya unreal gitu. Kalau misalnya nggak lewat rekayasa something kayak gitu kan.
1: Jujur, gue nggak ngikutin Avatar, jadi gue diem aja di sini.
0: Diem aja. Gak apa-apa. Tapi ini nggak cuma soal Avatar gitu ya. Karena gue justru tertarik
2: semua film ya.
0: Tertarik.
1: Tapi gue memang penasaran sama semua film yang tayang di bioskop atau Netflix. Gimana sih behind the scene-nya, kelucuannya, dan kayak film agak lain tuh kan. Gimana sih di balik layarnya, kayak pada ketawa-ketawa terus gitu kan. Gitu, bukan kerja malah ketawa-ketawaan gitu. Makanya kali ini teman berdua kita mau ngangkat behind the scene dari film Sekawan Limo.
0: Jadi, gimana Bung?
2: Jadi ya, di behind the scene Sekawan Limo 2 ini garapan dari Bayu Skak. Filmnya ini tuh behind the scene-nya nih diwarnai dengan berbagai tantangan ekstrim. Apalagi syutingnya di gunung ya?
1: Iya, benar.
2: Ekstrim banget dan banyak momen-momen seram.
0: Oh gitu. Jadi ternyata

0: Gue kira bakalan kayak yang lo tau gak sih CGI di mana yang lo tuh sebenarnya syutingnya di dalam studio,
1: Terus di latar hijau belakang.
0: Jadi dibuat kayak lo seakan-akan di gunung gitu. Ternyata mereka ini beneran ke gunung ya?
2: Iya beneran.
1: Jujur gue pengen gitu.
2: Lu banget gak sih?
1: Makanya dan tantangan yang pertama nih teman berdua dari lokasi syuting itu kan itu syutingnya di alam, kan? Jadi itu lokasi itu ekstrim banget sama berdua dan juga kru dan pemainnya itu harus syuting di gunung beneran dan juga cuacanya itu kan nggak menentu kalau kita di alam.
0: Yes,
1: kadang-kadang terang, kadang-kadang mendung,
2: kadang-kadang badai, kadang-kadang
0: asing.
1: Ya, lu kayaknya.
2: Kok tiba-tiba asing?
1: Lo pernah gak sih ngeliat kayak di video TikTok gitu mungkin ya, lewat kayak kena badai di atas gunung gitu?
0: Oh pernah, gue pernah.
2: Gak pernah.
1: Dan lo pernah gak ngeliat pas di bawah gunung, misalnya lo lagi di jalan raya, lo ngeliat gunung yang tinggi banget.
2: Yeah.
1: Dan di atas itu kayak ada awan ngebentuk kayak mangkok.
2: Mangkok?
1: Itu tuh, iya. Jadi awan itu ngelingkarin gunungnya, jadi itulah badai, yang benar-benar badai di atas gunung.
0: Oh gitu?
1: Itu yang bisa menurut gue yang bikin kayak banyak pendaki hilang gitu, hipotermia gitu.
0: Gila, anak gunung banget.
2: Gila.
0: Gak salah banget sih.
2: Kayaknya ini mah program dia ini.
0: Program yang ya. Tapi mungkin ini juga problem yang dirasakan semua pendaki gunung gitu ya. Biasanya gue punya partner kerja juga yang dia hobi naik gunung gitu. Jadi setiap dia naik gunung dia akan selalu izin gitu kan. Kayak
2: izin.
0: Yang sorry ya gue bakalan telat respon karena ya susah sinyal kayak gitu.
2: Iya betul sih.
0: Dan ternyata kendala ini juga dirasakan oleh kru-kru si film dari Skala 5 ini.
1: Iya makanya gitu.
2: Itu karena ini gak sih areanya tuh terpencil pastinya.
1: Iya.
2: Makanya karena
1: kan
2: terpencil
1: di atas gunung.
2: Gak ada sinyal. Gak
1: ada sinyal. Adanya Indomaret. Kalau kata pendaki 5 menit lagi bang puncak gitu. Ada Indomaret gak bang di atas gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Itu jokes anak gunung ya.
1: Iya.
0: Nyampe sinyal
1: gitu.
0: Tapi menurut gue ini juga ada poin plusnya gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ketidakadaan sinyal ini jadi para kru tuh akhirnya mencari keseruan tuh bukan dari nonton-nonton video TikTok, reel sebenarnya, tapi mereka kayak
1: bertukar pengalaman gitu.
2: Fokus sama temen lah ya jadinya.
1: Makanya dan juga di lokasi syutingnya ini tuh banyak hal terasa mistis gitu loh. Kayak banyak adanya penampakan yang enggak diduga-duga gitu. Wah, kan. Habis itu bisa membuat salah satu aktor yaitu ketakutan dan bisa minta adegannya itu diubah ke arah hadapannya.
2: Oh gitu.
1: Jangan pakai apa sih? Pakai apa sih scene ini dong gitu.
0: Jangan di sini dong, geser dikit gitu, geser gitu ya.
1: Kanan dikit deh gitu. Iya. Di balik pohon situ tah apa di mana gitu.
0: Karena kayak ya kita semua sepakat gitu ya mungkin ya udah enggak asing lagi sama kisah-kisah mistis di daerah pegunungan kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kayak ya semoga tidak terjadi apapun ya bagi teman-teman yang mungkin memang hobinya naik gunung atau ya bagi kru-kru mereka yang kemarin syuting di gunung gitu kan.
1: Dan kita harus kasih applause juga buat kru-krunya. Yuk tepuk tangan bareng-bareng. Oke, keren.
0: Ya udah teman bro dua ya, kalau misalnya kamu denger kita aja ngebahas soal behind the scene aja seru gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tunggu apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Langsung aja deh nonton.
0: Yes.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tadi kita udah kasih rekomendasi film dan kita juga udah bahas behind the scene, sekarang kita masuk ke segmen off script nih.
1: Yes. Dan kita,
2: di segmen off script ini ya, ngapain kita bakalan ngapain?
1: Ini yang bakal gue tunggu-tunggu nih.
0: Kenapa tuh lu tunggu-tunggu?
1: Kita bakal ngeparodiin dari film yang sudah kita rekomendasi ke teman-teman semuanya, yaitu film dari Children of Heaven.
2: Okay, karena ini bukan parodi kalau kita gak dapat peran masing-masing ya. Jadi kali ini kita akan ada 4 peran, tapi kita cuma bertiga ya kebetulan.
0: Bertiga ya. Jadi satunya siapa nih?
1: Kita bayar ini orang gak dikenal satu.
2: Ada tadi kayaknya lewat gitu loh di jalan Gatot Subroto ini, terus kita tarik gitu kan ya.
1: Kita makan.
2: Yang akan menjadi peran ayah. Teman-teman semua kasih tepuk tangan dong. Ini dia.
1: Halo ayah.
2: Mau punya ayah gitu. Ya. Nah, kalau Zara, kalau
0: gua nih.
2: Bunga
0: sebagai Zahra.
2: Kalau lo?
1: Kalau gue sebagai Ali.
2: Dan gue sendiri ya, gue akan menjadi seorang guru tangan pro 2 di sini.
1: Benar. Oke, teman pro 2 ya, kamu bakal ditemenin sama orang paling ganteng di dunia nih. Ada Dirga Bimantara. Halo. Ya, kok gresek-gresek ya, sakit pala saya.
0: Jadi
1: kenapanya? Ada apanya? Kalian ini kenapanya?
2: Jadi ada 2 pigmi.
1: Tinggal dipikmiin lagi gak sih?
2: Enggak, sial, dia buat teman.
1: Nama kamu Dirga ya?
3: Nama kamu siapa?
2: Yaudah. Daripada kita mengasih panggung. Yaudah teman berdua, jadi ini kita akan masuk ke segmen off script.
4: Off script.
1: Zahra, aku punya kabar buruk nih buat kamu.
0: Jangan bilang sepatuku hilang lagi.
1: Bukan sepatu, tapi ini charger HP kita tuh hilang.
0: Apa? Itu satu-satunya charger di rumah.
1: Ya, aku udah nyari di mana-mana.
3: Udah lagi.
1: Kenapa jadi acu ini? Ya ketemu, jadi gimana ini? Aku lagi ngecat pacar aku.
3: Udah dong. Masa perkara charger aja hilang? Udah lagi lah, kita ini orang ada.
1: Cuman charger ya? Ini udah malam. Dan baterai aku sisa 2%. Pacar aku belum aku kabarin, jadi gimana ini?
0: Jangan dihilangin.
3: Anak-anakku semuanya. Enggak gitu, waktu ayah kecil nih, yang dicari itu bukan charger, tapi makanan.
1: Ya iya, itu penting, tapi ini...
0: Assalamualaikum.
1: Tuh, siapa yang didatang?
3: Waalaikumsalam, Bu. Masuk, Bu.
2: Waalaikumsalam, Ibu. Kayaknya lagi ada pengajian ya. Oh, bukan ya? Ada apa sih?
3: Jadi gini, Bu. Mereka semua nih lagi cari charger yang hilang.
2: Charger yang hilang? Masih untung cuma charger. Kalau perasaan yang hilang,
3: enggak.
2: Curhat. Udah bener, yakin.
1: Ayah, mana?
3: Udah lagi, dah. Besok kita beli lagi.
2: Oke. Udah dicari baik-baik belum?
1: Udah, Bu. Di bawah meja, di atas lemari, bahkan di atas kulkas sudah aku cari tapi gak ketemu.
0: Di dalam kulkasnya? Jangan dihilangin.
2: Di dalam kulkasnya?
1: Belum. Gak mungkin.
2: Oh, gak mungkin.
1: Masa
2: ya?
1: Si Zahra yang naruh di situ?
0: Enggak. Ini HP aku udah mau mati. Aku gak bisa belajar online nanti jadinya.
2: Oh, kamu ini mau belajar online atau mau K-popan di sana di YouTube itu? Kamu mau nge-fun girl kan?
0: Aduh, Bu, jangan di-spill dong.
3: Nah, jujur, jadi anakku jujur. Pening Bapak kayak gini nih.
2: Enggak apa-apa, Pak. Saya mengerti, Pak. Oke, semuanya tenang. Semuanya diam, oke?
1: Okay? Bisa, Bu. Ini baterai saya 1%.
2: Diam. Jadi coba lihat sekarang kalian duduk semuanya tenang, duduk. Coba lihat di sekitar tempat duduk kalian. Kira-kira ada enggak tuh kayak yang mirip-mirip charger? Coba dilihat.
1: Sebentar, Bu. Ya. Zara, itu charger ketemu. Ini di atas meja ruang tamu.
3: Lah kok?
1: Jadi, di ketutupan ini.
3: Sorry.
1: Toples.
0: Lebak
1: sebentar kamu ini. Ya, di atas toples gini kue lebaran kita ya.
3: Kita kan lebaran haji, kita enggak beli kue.
1: Beli aku
0: teman. Jadi dari tadi kita panik 1 jam. ada di atas toples itu.
1: Iya.
2: Itu ialah ya, makanya nyari itu pakai mata bukan pakai mulut ya. Kalau kata ini didikan ibu dari Palembang ya.
3: Iya Bu, maaf Bu. Nanti kita ke laut Bu, nanti kita ke laut.
2: Mata besar itu dipakai. Ya. Jadi intinya ya, intinya ya Ali, Zahra, Bapak intinya ya Bapak.
3: Iya Ibu.
2: Sebelum marah-marah coba cek tangannya masing-masing.
1: Garis tangan Bu. Baca apa itu?
2: Kira-kira di garis tangan ibu ada nama ayah kamu enggak di sana? Aduh.
3: Nak, jangan bilang ke ibu kita ya. Nah, tolong.
1: Maaf.
3: Udah. Sekarang siapa nih yang mau ngecas HP nih?
0: Saya.
3: Tadi rebutan.
1: Zahra, yaudah Zahra aja.
3: Udah Bapak aja lah ya, Bapak udah 10% ini ya.
2: Ya, Pak. Daripada ngisi baterai, mau ngisi tenaga bareng saya juga?
3: Mau banget.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Sekian flash info dari Nisha Angelingga, teman Pro 2. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses di website kita di rri.co.id atau di media sosial kita di @pro2bdl.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
4: Pada hari, pada Lampung.

0: kamu. Ya, teman berdua, sampai disinilah kebersamaan kita di malam hari ini di Movie Zone, ya.
1: Yes, yes.
0: Dan kita ngebahas rekomendasi film. Mm-hmm.
1: Dan kita juga membahas behind the scene, juga ada off script-nya.
2: Yes, bener banget. Jadi teman Pro 2, terima kasih teman Pro 2 yang udah mendengarkan kita di udara dan yang udah nonton kita live di TikTok, yeah, ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk support dunia perfilman Indonesia, yeah, ya, dengan cara menonton film-film di bioskop, yeah, gitu. Dan ininya waktunya kita bertiga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, let's invite, share and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye!

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Udah pada tidur atau masih coba untuk tidur malam ini? Ditemani sama gue Imafani di cerita penutup hari ya.

Siapa-siapa yang lagi menghargai ruang sendirinya malam ini, karena mungkin kamu di hari ini udah full banget, ketemu banyak orang, ketemu dengan orang-orang yang random juga gitu ya, atau kayaknya udah capek banget bersosialisasi, jadi waktunya kamu juga sendirian di ruang sendiri kamu. Kayak lagunya Tulus, teman berdua yang malam ini juga hadir di cerita penutup hari bareng sama gue Ima Fani, nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam lah ya. Oke. Gimana teman berdua? Halo semuanya yang masih belum tidur, masih terjaga, yang masih setia dengerin suara ini di tengah malam yang pelan-pelan makin sepi dengerin suara gue. Atau mungkin ada yang lagi rebahan sambil scroll HP, ada yang lagi di jalan pulang gitu ya. Ada juga yang sebenarnya pengen tidur sih, tapi pikirannya masih belum bisa diajak diam gitu. Kayak berisik banget nih kepala, gak tahu kenapa. Banyak banget pikiran, aduh. Karena memang ya, malam itu aneh gitu. Siang kalau kita mungkin bisa sibuk dengan kerja, bisa ketawa, ngobrol sama teman. Tapi begitu malam datang ya kan, semua suara mulai pelan dan pikiran kita malah jadi paling berisik sendiri. Iya. Tiba-tiba kepikiran dengan hal-hal random, hal yang bahkan mungkin siang tadi gak pernah sama sekali kepikiran gitu. Tapi tiba-tiba pas malam gini, semuanya kayak keinget aja dan bikin kamu jadi ngerasa mulai mikirin hal-hal yang sebenarnya juga gak terlalu penting, tapi berat banget rasanya gitu. Atau bahkan emang menurut kamu sangat penting. Wow. Jadi mulai dari kamu kepikiran, tadi pagi atau tadi aku ngomongnya aneh gak ya? Tadi kok gue bisa ngomong gitu sih gitu. Atau mungkin kamu kepikiran dengan seseorang yang hari ini kamu temuin, tapi kok sikapnya agak berubah gitu. Kamu kepikiran kenapa ya kok dia berubah? Kenapa ya tadi kok senyumnya aneh? Kenapa ya kok tadi lirikannya agak ada isyarat tertentu gitu. Atau kamu kepikiran tentang hal besok yang bakal dilakuin gitu ya. Bakal berhasil gak ya, bakal sukses gak ya, bakal bisa gak ya. Jadi semuanya tuh kayak masuk ke dalam pikiran kamu, ya kan. Coba dong teman pro 2 cerita. Sampai hal-hal kecil deh kadang-kadang yang harusnya gak perlu dipikirin, tapi tetap aja muter terus di kepala. Dan lucunya semakin malam semakin dalam gitu pikiran kita, ya kan, jalan sendiri. Nah, malam ini kita mau ngobrol, mau cerita, mau sharing ya kan, tentang hal random yang bikin kalian tuh overthinking malam-malam. Kalian punya cerita enggak? Yuk, cerita ya sama aku. Kamu share ceritanya di 081-79-925-925. Kasih tahu sama aku kira-kira ya kalian punya cerita apa, punya pikiran random apa, atau lagi ada sesuatu yang muter terus di kepala kamu, teman pro 2. Boleh banget kirim malam hari ini ya kan di WhatsApp kita di 081-79-925-925. Nah itu dia. Jadi karena mungkin ya siapa tahu ya kan, siapa tahu yang kalian rasain ternyata juga dirasain sama banyak orang, atau dirasain juga sama aku. Siapa tahu kan?

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, kedua RT Bangka Lampung.

92,5 Pra 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini lagu dari Kehanda, teman Pra 2 takkan berhenti mencintaimu. Nah yang kayak gini-gini nih, yang kadang kan bikin jadi overthinking, karena gak bisa berhenti mencintai seseorang walaupun dia udah gak sama kamu. Aduh sedih banget, overthinking lagi dong. Tapi jangan gitulah ya. Kamu tahu gak sih, dunia ini luas banget ya. Banyak orang-orang yang gak kita duga, yang gak kita sangka-sangka itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Ini kayak pengalaman pribadi yang gue rasa gitu ya. Ketika dulu lo, ketika dulu gue mungkin ngerasa kalau misalnya selesai dari orang ini, mungkin gak ya gue ketemu lagi dengan orang yang bisa ngertiin, orang yang bisa mungkin nemenin gitu ya. Atau mungkin karena kamu suka dengan ya penampilannya, bisa gak ya ketemu dengan yang lebih oke lagi gitu ya. Bisa teman berdua, beneran. Ternyata memang bisa, bisa lebih bagus, lebih oke dari yang kita harapkan, yang sebelumnya itu malah ibarat kata kayak gak ada apa-apanya. Jadi itu cuman kayak kita overthinking aja. Karena sebenarnya ya luas banget nih, dunia tuh luas banget, dan kita bisa ketemu dengan banyak orang, dengan siapapun yang tadinya gak pernah kita sangka-sangka, gak kita duga-duga. Ya memang buat kamu nih malam ini, kalau bisa dibilang ngomongin overthinking itu banyak hal ya. Itu mungkin udah masalah berat, tapi ada juga loh yang kadang-kadang tuh kita overthinking dengan hal yang sebenarnya gak terlalu penting, atau ya random aja, hal sepele gitu ya. Kadang overthinking bahkan datang tanpa izin, yang awalnya cuma mau tidur, udah matiin lampu, bahkan kamu teman Pro 2 udah cari posisi paling nyaman gitu ya, dengan guling kesayangan kamu atau boneka kesayangan kamu, ditambah dengan selimut karena AC udah hidup. tiba-tiba otak mulai buter, mulai berpikir gitu ya. Tadi gue terlalu banyak ngomong gak ya gitu. Pas dia jawab tadi singkat banget, itu artinya apa ya gitu. Kayak kepikiran aja gitu, hal-hal yang sebenarnya gak harus dipikirin gitu. Tapi kamu orang yang mungkin sangat sensitif, sangat peka gitu kan. Jadi sampai kepikiran terus. Atau mungkin bahkan kamu inget hal-hal yang udah kejadian tuh udah bertahun-tahun lalu. Ya entah itu kejadian yang bikin kamu malu, bikin kamu gak enak hati gitu ya, yang sebenarnya udah lama tapi masih terus terbayang-bayang, dan makin dipaksain berhenti ya masih kepikiran aja. Aduh, yang paling capek sih kadang-kadang dari overthinking itu adalah sebenarnya bukan pikirannya ya, tapi rasa lelah karena terus ngobrol sama diri sendiri, sama kepala sendiri gitu, isi kepala sendiri. Kadang kita jadi ya kayak bikin kemungkinan sendiri ya, kemungkinan-kemungkinan yang itu kita ciptain sama diri kita sendiri. Narik kesimpulan lah ibarat kata, narik kesimpulan sendiri. Takut sendiri juga. Padahal belum tentu semuanya benar loh teman Pro 2. Tapi malam ini ya kan, memang kita punya waktu untuk bareng-bareng cerita. Boleh dong cerita sama aku. Malam ini apa yang lagi banget-banget kamu pikirin ya, overthinking tentang hal random bisa jadi. Kamu ceritain di WhatsApp kita di 081-79-925-925 ya kan. Karena malam itu emang sering bikin hati jadi lebih sensitif. Hal kecil terasa lebih besar, hal biasa terasa lebih dalam gitu. Dan anehnya, orang yang paling sering kelihatan kuat di siang hari kadang justru paling banyak mikir loh pas malam. Iya kan. Jadi kalau misalnya kamu pernah ngedengar orang yang terlalu atau bukan orang yang terlihat kayak happy, terlalu seneng gitu, sebenarnya punya banyak luka yang dia pendam. Ah, yuk kita bacain nanti teman Pro 2, siapa aja yang udah masuk di WhatsApp kita. Aku bakal bacain satu persatu, sabar. Jadi buat kamu yang pengen juga cerita malam ini, boleh cerita di 081-79-925-925 sejenak aja teman Pro 2 untuk cerita sama aku, kasih tahu overthinking kamu apa malam ini.

0: time. Almost got on here. There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih temani kamu di cerita penutup hari. Masih bareng sama gue Ima Fani yang juga hadir malam ini, teman Pro 2, di hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Gimana? Udah pada bisa istirahat dengan tenang, nyaman, atau belum bisa tenang karena pikirannya yang masih kayaknya penuh banget dir ya. Apalagi tuh kita yang semakin dewasa, kayaknya overthinking juga berubah topik ya gak sih? Dulu mungkin kalau kita zaman masih sekolah lah ibarat kata, tapi mungkin ada yang juga masih sekolah ya lagi dengerin aku ya. Tapi biasanya kan overthinking kayak mulai dari tugas sekolah gitu ya. Tapi makin tambah dewasa, kepikiran juga dong, mulai mikirin hidup begitu bahasanya. Udah nyampe sana belum sih? Tentang masa depan, tentang mimpi, tentang cita-cita yang pengen kamu gapai gitu ya. Tentang apakah kita udah cukup baik gitu misalnya. Dan kadang kayaknya bisa dibilang kita tuh sering ngebandingin diri kita dengan orang lain ya. Kita lihat mungkin orang lain terkaitan lebih maju, lebih bahagia, lebih sukses, lebih apalagi teman berdua, lebih banyak barang-barang dia yang branded dan lain-lain. Sampai akhirnya gitu ya, kita mulai ngebandingin diri kita sama orang lain tersebut, ya gak sih? Dan malam ini jadi tempat yang kita mau jadi tempat bercerita lebih tepatnya. Mau kamu share di WhatsApp boleh di 081 79 925 925, karena waktu aku juga gak terlalu banyak lagi untuk bacain WhatsApp kamu. Jadi silakan WhatsApp aja dari sekarang, karena biasanya kalau malam tuh jadi tempat paling ramai buat semua rasa takut datang gak sih. Kadangan jadi ya, ada rasa takut gagal, takut juga kehilangan, takut kalau hidup gini-gini aja, atau takut gitu ya dengan hal-hal yang sebenarnya emang belum terjadi gitu. Kepikiran aja, takut kalau ya telat dibandingin dengan orang lain gitu. Misalnya orang lain udah dapetin ini itu, kamu belum gitu kan. Padahal semuanya, ya atau semua orang lebih tepatnya, itu punya waktunya masing-masing loh teman Pro 2. Kita gak bisa dengan waktu yang sama setiap orang gitu. Karena beda orang, ya beda waktu yang akan dia jalanin. Bahkan umurnya juga beda-beda kan gitu. Jadi kita gak bisa matokin sama semua. Tapi tetap aja sih ya kan, manusia tuh sering keras sama dirinya sendiri. Kita lupa gitu ngehargain langkah kecil yang sebenarnya udah sejauh ini kita jalanin sampai kamu di titik ini gitu. Dan mungkin malam ini juga ada yang lagi pura-pura kuat bahkan ya, padahal diam-diam takut gak bisa menuhin harapan hidup, apalagi harapan orang tua. Aduh. Aku mau bacain beberapa WhatsApp dulu ya teman Pro 2 yang malam ini udah kirim di 081 79 925 925. Oke, kita bacain WhatsAppnya satu persatu. Ada siapa nih? Bentar. Halo teman Pro 2, halo. Jadi 081376283 sekian. Gak pakai nama gak apa kok, aku gak bakal bacain nama kamu kalau misalnya kamu gak pengen kasih nama ya. Aku sebenarnya overthinking karena hari ini habis ngobrol sama seseorang, tapi kayaknya aku ngerasa ada sesuatu yang salah dari obrolan tersebut dan sekarang masih kepikiran. Wow. Emang sih kadang kita kayak takut nilai buruk misalnya sama orang lain, takut salah ngomong gitu ya, atau takut gara-gara kita ngomong sesuatu jadi dia berubah. Sampai lupa sebenarnya juga kalau kita sebenarnya manusia itu ya gak mungkin sempurna lah. Tapi percaya deh ya kan, orang lain juga mungkin udah lupa sama omongan kamu. Tapi kalau dia inget kamu salah, better minta maaf sih. Kalau emang sampai kamu ngerasa, kayaknya kamu ngerasa bersalah, better minta maaf. Tapi apa tuh obrolannya? Obrolan tentang masa depan juga kah? Kita baca juga nih. Apa ya? Oke. Okay. Oh nih dari 08811325 sekian. Kalau aku jujur, aku takut ngecewain orang tua karena orang tua itu sangat-sangat berharap kalau aku bisa jadi contoh buat adik-adik aku. Walaupun sebenarnya aku juga mungkin enggak bisa sesempurna yang mereka harapkan. Wow. Berat banget sih emang jadi contoh. Apalagi kalau orang tua itu udah berjuang banget ya buat kita. Misalnya kayak mereka kerja keras, mereka cari uang banting tulang bahasanya gitu kan, untuk bisa kita menggapai cita-cita gitu. Tapi mudah-mudahan ya kan, perasaan yang pasti berat itu rasanya bisa kamu
nanti buktiin lah gitu. Yang penting kamu tetap usaha, tetap doa. Jangan lupa juga orang tua seringkali lebih pengen ngeliat anaknya sehat kok dan bertahan kuat gitu, daripada melihat anaknya sempurna tapi tiba-tiba sakit atau anjlok atau drop gitu kesehatan. Karena jujur karena gue ngerasa sebagai orang tua ya, gue pengen anak gue tuh yang penting sehat gitu sih. Karena kalau apapun prestasi yang dia dapat, tapi kalau dia gak sehat, aduh udah kayaknya gak ada bahagia-bahagianya. Sehat gitu kan, sehat. Dan ya selanjutnya kalau udah sehat ya tetap sih bisa ngebahagiin orang tua dengan kita ngasih yang terbaik. Terus juga apalagi nih, aku ngerasa tertinggal dari teman-teman nih. Teman-teman aku udah banyak yang bisa dapetin apa yang mereka mau, udah masuk ke univ yang mereka inginkan, tapi aku gagal lagi. Wah, iya, gue pernah jujur teman pro 2 ngerasain hal yang mungkin sama kayak lo rasain. Gagal di satu tujuan yang gue inginkan lah ibarat kata. Di universitas yang, bukan universitas itu, waktu itu gue pengen masuk ke, soalnya gue pengen dulu jadi bidan ya dulu ya. Dulu gue pengen banget jadi bidan, tapi gue gak lulus gitu jadi bidan gitu kan. Akhirnya gue masuk ke universitas di mana itu masuknya ke science juga sih, ke scientist tapi bukan bidan. Tapi gue pikir-pikir sekarang ya, untungnya gue gak jadi bidan, mungkin gue gak sekuat orang-orang yang biasa jadi bidan gitu kan. Karena ternyata gue takut darah. Ternyata ya, gue takut darah. Gue takut dengan orang yang, kalau ngeliat orang terluka tuh gue udah ngerasa kayak bingung, panik gitu. Itu kenapa gue gak dikasih jadi bidan. Gimana kalau orang mau ngelahirin kan ibarat kita, terus gue sendiri ya bingung, panik gitu kan, aneh nantinya. Makanya kenapa gue gak dikasih jalan untuk jadi bidan ternyata teman-teman dua. Karena sebenarnya hidup itu bukan lomba siapa paling cepat sih. Karena setiap orang punya jalannya, punya lukanya, punya waktunya sendiri-sendiri. Dan kadangan apa yang gak dikasih sama Tuhan tuh, itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Percaya deh, yang penting kamu usaha, terus usaha, oke? Jangan sampai kamu jadi putus asa. Ada lagi nih, wah ini nih katanya, aku jujur aku takut gak sepenting itu buat seseorang, karena aku udah berusaha effort banget untuk ngebahagiain dia, tapi kayaknya sih dia masih belum bisa untuk ngebuat aku yakin kalau dia serius itu sama aku. Wow. Oke, anonim ya, dia gak mau dibacain namanya. Iya, memang jujur sih, kita juga kadang kan pengen selalu disayang. Sebuah naluri. Kalau kita tuh selalu pengen disayang, dimanjain. Apalagi cewek, pengen banget disayang, dimanjain. Tapi jangan ukur harga diri kita tuh dari seberapa sering orang mengebalas chat kita gitu. Jangan ukur harga diri kita atau pentingnya kita tuh dari seseorang yang selalu balas chat, selalu kayak bersikap baik gitu. Karena belum tentu orang yang chat kamu terus tuh juga nganggap kamu tuh penting sebenarnya. Bisa jadi orang yang gak terlalu sering chat kamu tapi bisa nganggap kamu tuh penting. Ya contoh mungkin kayak orang tua kita deh. Orang tua kita yang gak terlalu sering chat misalnya ya sehari atau dua hari baru chat gitu ya, atau karena kesibukan. Tapi kan kamu sangat penting bong buat orang tua kamu gitu, iya kan. Jadi karena emang dinilai itu apa ya, nilai diri kita tuh jauh lebih besar daripada perhatian yang sementara lah, yang semu gitu ibarat kata. Jangan pernah ukur itu. Ada juga orang kok yang kayaknya baik banget sama kita tapi sebenarnya dia pura-pura. Bisik-bisik aja nih gitu ya, sebenarnya dia pura-pura. Hati-hati teman-teman dua. Ada yang kayaknya cuek aja, dia tuh sikapnya kayak cuek, kayak gak peduli, tapi dia sayang, sesayang itu loh sama kamu. Oke, semangat ya kan. Yang penting kalau kata aku sih, kamu tetap jadi diri kamu, kamu tetap bahagia gitu ya. Dan kalau kamu bahagia, kamu sayang sama diri kamu, itu penting-penting ya. Percuma kamu disayang sama banyak orang tapi kamu gak sayang sama diri kamu, karena itu bakal nanti ngerusak diri kita sendiri. Tapi kalau kita sayang sama diri kita sendiri, self love ya kan, kita ngurusin diri kita, ngerawat diri kita, itu lebih jauh, sangat bermanfaat, berarti. Oke, thank you teman-teman dua udah WhatsApp. Nanti coba kalau misalnya sempat aku bacain lagi, tapi kayaknya gak terlalu sempat lagi ya, karena udah mau jam 11 malam dong. Ternyata gak sadar nih, udah hampir 1 jam nemenin. Aku mau kasih lagu dulu deh, sebelum nanti aku juga harus pamit ya, nemenin kamu di malam hari ini yang udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung di cerita penutup hari bareng sama gue Ima Fani.

0: teman Pro 2, thank you udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung malam hari ini, yang juga udah dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Radio Digital di smartphone kamu ya kan. Mudah-mudahan malam ini juga bisa istirahat dengan nyaman, dengan tenang karena dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya kan. Kalau malam ini hidup terasa berat, istirahat dulu, bukan nyerah, cuman ngasih apa ya, memberi hati sedikit waktu lah untuk bernapas. Gak semua hal harus selesai hari ini kok. Kadang hidup cuma butuh dijalanin satu langkah kecil dulu, ya kan? Orang yang kuat juga bukan orang yang gak pernah sedih, tapi orang yang tetap bertahan gitu, meski sering ingin menyerah. Cie. Semoga malam ini teman Pro 2 pikiran kalian lebih tenang ya, dan hati kalian lebih pelan-pelan bisa belajar nerima. Makasih udah bertahan sampai sejauh ini. Aku tahu banget mungkin gak mudah, tapi kamu hebat teman Pro 2 karena masih ada di sini hari ini. Apalagi bareng sama aku nemenin ya kan di cerita penutup hari kita yang udah hadir. Karena enggak kerasa teman Pro 2 ternyata obrolan kita ya kan yang hadir dari pukul 22 tadi sekarang udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, tinggal 1 menit lagi. Udah sejauh ini nemenin kamu teman Pro 2 ya kan, malam ini udah hadir dengan kita sharing juga cerita, bacain WhatsApp yang udah masuk di 081 79 925 925. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah bertahan di frekuensi ini, yang udah berbagi cerita, mungkin menyerahkan sedikit keluh kesah yang kalian rasa gitu ya kan, berbagi hal-hal yang selama ini cuman disimpan sendirian di kepala. Kalau malam ini hati kalian masih rame, gak apa-apa. Kadang manusia emang butuh waktu untuk berdamai dengan pikirannya sendiri. Dan buat kalian yang, atau buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek banget, lagi lelah, inget ya, gak semua orang yang tersenyum itu benar-benar baik-baik aja. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, oke? Istirahat pelan-pelan, tenangin hati, karena besok masih ada kesempatan baru buat memperbaiki semuanya teman Pro 2. Dan aku udah harus pamit ya, undur diri. Makasih udah dengerin. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, aku Ima Fani yang tugas pamit undur diri. Achievified share and express your willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru dan muat tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Selamat memeluk diri sendiri dan semoga besok datang dengan kabar yang lebih baik. Good night everyone. Bye bye. Sampai jumpa di hari lain. See you next time. Da.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You fill me up to your

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh. Wow.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampu.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
3: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Kenapa gak ada notif?
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh.
1: Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandung Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saya Gibu Lukas akan menyampaikan deretan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 area Demam Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Dan informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Lanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat, dan Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu bersama penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan Pro 2 area depan Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya para radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

0: Sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Ya, selamat pagi teman Prodo, di Blukas nemenin kamu di pagi hari ini dan bakal ngasih kamu informasi-informasi dari seputaran Provinsi Lampung. Di antaranya nanti kita bakal bahas tentang transplantasi karang yang katanya nih bisa memperkuat kelestarian wisata bahari di daerah Pahawang. Terus juga ada lagi tanggapan gitu ya teman Prodo yang datang dari Gubernur Lampung yang menyoroti dan juga minta membenahi kendala program MBG selepas kepala BGN dicopot. Dan habis itu Pemkot Bandar Lampung yang kedepankan upaya preventif ke pelaku parkir liar di badan jalan. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini barengan Gebelkas sampai dengan jam 10.

Yuk bangun yuk teman Pro 2 ya, yang udah mulai males-malesan gitu ya. Untuk bangun ya, karena memang mungkin konsistensi itu adalah hal yang paling sulit dilakukan umat manusia di abad manapun gitu ya. Karena menurut gue konsisten tuh ya jadi tantangan gitu kan. Whether you make it or not gitu ya, kalau misalnya lo mungkin ngerasa bahwa lo tuh bisa capable of many things gitu teman Pro 2, lo bisa aja sih untuk dapetin suatu hal gitu ya. Tapi suatu hal itu harus didapatkan dengan konsistensi. Dan kalau bangun pagi adalah salah satu syaratnya. Jadi lo bisa nilai sendiri ya, seberapa jauh tuh antara realisasi sama titik di mana nanti lo bakal ngedapetinnya. Anyway, selamat pagi teman Pro 2 semua. Di pagi hari ini barengan Gabe Lukas nemenin teman Pro 2 semua dari segala kehektikannya. Mungkin tadi malam ya sebelum lo tidur ngecek dan juga scrolling social media dan juga berita-berita pastinya ya. Hektik banget gitu ya di hari kemarin gitu ya. Tapi ya semoga aja di hari ini banyak hal yang terjadi dan yang menyenangkan saja gitu ya, ataupun ya setidaknya apa ya, tidak terlalu ngebuat pening gitu ya. Karena kenapa ya, maksud gue tuh kita tuh kan udah apa ya, kita sebagai anak muda tuh pasti udah sering banget overthinking ya, kayak jangan tambah-tambahin lagi dong dengan banyak hal gitu. Kayak berita-berita tentang ya banyak hal terjadi akhir-akhir ini.

lompat lebih tinggi di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu pagi hari ini ya teman Pro 2. Semoga bisa aja jadi motivasi kamu, mood booster kamu di pagi hari ini ya. Di jam-jam segini sih biasanya udah pada siap-siap berangkat atau mungkin udah di perjalanan gitu ya teman Pro 2. Dan pastiin di perjalanan lo aman-aman aja gitu ya. Jangan sampai lo terpancing emosi dan terjadilah road rage gitu ya. Apalagi nanti gue ngebayangin kalau udah macet gitu ya. Aduh, malesin banget gitu. Itu malesin banget gitu. Belum lagi kalau ngomongin tentang mungkin sebenarnya kalau pagi enggak ya, tapi lebih ke mungkin siang atau sore hari gitu ya. Itu adalah masalah parkir ya. Parkir itu adalah ujian di mana manusia itu akhirnya sadar gitu ya, di mana tingkat kecerdasan emosionalnya itu bisa ada di level mana gitu kan, kecerdasan emosional seorang manusia gitu ya. Dan belum lagi ngomongin parkir udah mah susah gitu ya, sekalinya kita dapat ternyata itu adalah parkir liar gitu ya. Dan sebenarnya itu juga merugikan juga gitu ya, terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat lainnya gitu teman Pro 2. Dan Pemkot Bandar Lampung, teman Pro 2 atau pemerintah Kota Bandar Lampung ini menyatakan bahwa sejauh ini masih mengedepankan upaya preventif kepada pelaku dan masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan, begitu ya. Tapi kalau terjadi pelanggaran terus-menerus gitu ya, dan menimbulkan gangguan serius bagi pengguna jalan, tindakan lebih tegas itu bisa lebih diterapkan. Dan ini dibilang langsung sama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu. Dan beliau juga menyampaikan ya teman Pro 2 bahwa saat ini Dishub dan kepolisian sedang menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir, khususnya di ruas jalan protokol Kota Bandar Lampung. Jadi hotel, kafe, dan tempat usaha itu memang memiliki pengelolaan parkir masing-masing. Tapi saat kendaraan pelanggan itu udah meluber hingga ke badan jalan, persoalan ini menjadi kewenangan Dishub dan juga Satlantas. Dan ini bakalan ditertibin. Dan Pak Sokrat pun menyampaikan bahwa Dishub Lampung, atau lebih spesifiknya Dishub Bandar Lampung, juga membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi kepada kendaraan yang memarkir kendaraannya sembarangan hingga masuk ke badan jalan dengan merantai rodanya. Ini dia kan ya, karena memang ini disiapkan sebagai efek jera bagi pelanggar yang dinilai mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan, begitu ya. Dan hingga saat ini di Sub Bandar Lampung itu masih mengutamakan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan teguran kepada pemilik kendaraan yang memarkir hingga ke badan jalan. Dan semoga aja cukup sampai di situ gitu ya, jangan nggak perlu sampai ada tindakan tegas yang ngasih kayak udahlah sama-sama dewasa, saling ngerti aja gitu bahwa oke, ini adalah hal yang salah, jadi yaudah gitu kan ya. Jangan sampai dirantai ya ban mobil lo, itu bahkan lebih bikin ngeselin lagi gitu teman Pro 2. Kalau lo bayangin ya, kayak ketika lo nanti mungkin udah balik ke mobil lo atau balik ke kendaraan lo gitu ya, ternyata dirantai, makin pening lagi, makin banyak lagi urusan yang harus diurusin ya gak sih? Mana habis diputusin lagi kan, jadi kan nyebelin ya. Hubungannya putus, bannya disambung gimana sih? Yaudah, Gimbal Kas masih bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Just keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 Radio Melamu, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini ya. Untuk kamu semua, masih ada informasi dari seputaran Provinsi Lampung. Tapi ini sebenarnya udah lebih ke terkait dengan isu nasional juga gitu, yang kita semua tahu ya, yang terjadi kemarin gitu teman Pro 2, bahwa ada perubahan gitu ya dalam jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Karena memang keputusan Presiden Republik Indonesia mencopot Dadan Hidayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dan terkait dengan hal ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal angkat bicara ya. Jadi posisi Dadan sebagai nakoda program makanan bergizi gratis atau MBG disebut memang diketahui resmi digantikan oleh Nanik S. Deyang ya, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN sejak September 2025. Dan Pak Mirzani mengatakan bahwa pergantian ini harus menjadi momentum penting untuk bersih-bersih dan memperkuat tata kelola program orisinal Presiden Prabowo. Dan selain itu, beliau juga menyatakan kesiapan jajaran pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Ibu Nanik S. Deyang ya teman Pro 2. Dan gak hanya sekedar memberikan ucapan selamat kepada Ibu Nanik, Pak Mirza juga menitipkan evaluasi mendalam bagi pimpinan BGN yang baru. Dan beliau juga secara terbuka menyoroti adanya hambatan di lapangan selama program ini berjalan. Menurutnya, rotasi kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi total berbagai masukan dan keluhan yang berkembang di masyarakat. Nah, Pak Mirza juga menilai kunci kesuksesan program MBG itu berada pada solidnya kerjasama antara pemerintah pusat dan juga daerah. Maka dari itu, beliau meminta tata kelola komunikasi diperbaiki agar jika terjadi masalah teknis di tingkat daerah dan BGN pusat itu bisa langsung merespons dengan cepat ya. Dan Pak Mirza juga menambahkan, Pemprov Lampung akan pasang badan dan siap bersinergi total demi memastikan anak-anak di Lampung mendapatkan hak gizi mereka secara merata lewat program prioritas Presiden ya. Dan bagi Pemprov Lampung, program MBG adalah investasi besar untuk mencetak kualitas sumber daya manusia.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.